0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Yeay, teman Produa. Kita saatnya di Produa Spot ya. Selama 1 jam ke depan, Salsa bakal share ke kamu informasi yang lagi relate, yang lagi menarik, fakta-fakta unik, dan itu semua bakal Salsa bagikan ke kamu pagi hari ini, teman Produa. Biar apa? Biar kita tuh makin happy dong, teman Produa. Nanti di Obras pukul 9 itu kita bakal ngobrol bareng 9.30, teman Produa. Bakal live di Facebook RRND bersama dengan narasumber kita di Obras pagi hari ini. Temanya mitigasi bencana dengan tema peran krusial generasi muda sebagai agen perubahan dalam mengurangi resiko bencana.

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Back again teman Produce, saatnya kita di Produce Spot. Dan pagi hari ini sesuai dengan training topik kita Kicau Mania, teman Produce, Salsa bakal membahas fakta menarik nih dari perilaku kolektif fenomena Kicau Mania di Indonesia 2026, teman Produce. Belakangan ini lagu Kicau Mania itu sering FYP di TikTok, bukan sering sih, bahkan sampai setiap hari. Hari ini juga masih, teman Produce. Dan ini juga ada gerakan-gerakan atau dance-nya yang bikin kita semua tuh jadi makin semangat. Istilah ini adalah istilah lama dari komunitas pencinta burung yang lagi naik ke permukaan. Dan lucunya lagu ini nempel banget di kepala, sekali dengar bisa terbawa seharian. Betul sekali teman Produce. Dan asal istilah ini itu merujuk pada komunitas penggemar burung kicau di Indonesia yang aktif sejak era 90-an di Pulau Jawa. Kegiatan utama meliputi lomba gantangan, pertukaran spesies, dan ritual harian mendengarkan kicauan di pagi hari. Kalian pasti semangat kan kalau dengar lagu Kicau Mania di pagi hari ini. Dan ini juga merupakan transformasi makna. Pada awal 2026, sebuah lagu berjudul Kicau Mania oleh Ndar Boy Gang ini dirilis dengan target audiens komunitas asli. Dalam waktu 3 bulan, istilah ini diadopsi oleh demografi yang sama sekali berbeda. Pengguna TikTok berusia 17 hingga 34 tahun, mayoritas berdomisili kota besar, teman Produce. Padahal ini asal-usul istilahnya dari komunitas tersebut ya, teman Produce. Baru tahu juga nih Salsa. Dan kalau misalnya kita mendengarkan Kicau Mania di pagi-pagi, kayaknya juga makin on fire ya semangat kita di pagi hari ini. Berikut ini lagu Kicau Mania untuk kamu semuanya, teman Produce. Selamat mendengarkan.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Back again dengan Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot dan ini kita masih membahas kicau mania teman Pro 2. Kalau tadi asal maknanya itu berasal dari komunitas pencinta burung, ini gerakan koreografinya teman Pro 2. Bersamaan dengan adopsi lagu lahir sebuah gerakan tari yang khas. Tangan kanan menutup hidung, tangan kiri mengipas seperti sayap, badan bergoyang mengikuti irama dangdut modern. Pencipta gerakan aslinya tidak diketahui. Jadi kayak kicau, kicau, kicau mania. Asik teman Pro 2. Dan ini juga ada pola adopsinya. Pola serupa terlihat pada istilah tribrata santuy dengan awalnya berasal dari subkultur tertentu lalu diadopsi mainstream tanpa konteks aslinya. Pierre Bourdieu menyebut perilaku kolektif berbentuk tanpa kesadaran ini sebagai habitus. Dia tidak pernah membahas TikTok tapi konsepnya pas. Jadi kayak istilahnya apa ya, pola adopsi ini timingnya tuh pas begitu. Untuk Gen Z bisa, untuk Gen Millennial bisa, untuk Gen X juga bisa teman Pro 2. Jadi kayak semua ini bisa masuk ke jenjang usia begitu, karena pola adopsinya masuk dan juga tidak ribet ya. Kalau gerakan lain tuh kayak benar lebih dari 3 gerakan atau 3 gaya dalam sebuah gerakan itu sepertinya terlihat sulit. Tapi karena lagu Kicau Mania ini jadi mudah ya teman Pro 2.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan

Yeay, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot dan mengasih membahas fakta menarik Kicau Mania. Dan ini juga ada elemen glokalisasinya. Yang membedakan Kicau Mania dan tren musik lain adalah kemampuannya berfusi dengan tren global. Audio ini, teman Pro 2, itu secara tidak langsung ya, teman Pro 2, itu dipasangkan dengan dance asal Amerika menghasilkan format hibrida yang kemudian justru diekspor kembali ke kreator luar negeri. Ih, keren, kece banget. Kicau, kicau, kicau mania. Dan kita sudah masuk di kesimpulan dari fakta unik, menarik dari Kicau Mania. Kicau Mania bukan sekedar tren musik. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana budaya kelas pekerja Indonesia diterjemahkan ulang oleh generasi urban, lalu didistribusikan ke seluruh dunia melalui algoritma. Selama 6 bulan ke depan, fenomena serupa akan terus berulang, hanya istilahnya yang berubah. Betul sekali. Karena ini ternyata memang sudah ada sejak dulu dan pencetusnya adalah komunitas pencinta burung, teman Pro 2. Dan kalau misalnya ini Kicau Mania, selanjutnya apa ya? Kacau Mania atau Tiger Mania? Kan kita tidak tahu ya, tapi akan ada gebrakan-gebrakan ke depannya. Dan thank you so much buat kalian yang sudah stay sampai di pukul 8:50 waktu Indonesia Tengah. Salsa masih bareng kamu sampai nanti di pukul 10. Dan kita akhiri edisi Pro 2 Spot di pagi hari ini, teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal move ke Obras, obrolan sepeda, tepat di pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal live dari Facebook RRI ND bersama dengan narasumber kita dengan Obras Mitigasi Bencana, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, jangan skip channel 92. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Back again teman Pro2, saatnya kita diobras obrolan sepeda ya. Sesuai dengan janji Salsa tadi, kita bakal live di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah teman Pro2. Dan di obras pagi hari ini temanya adalah mitigasi bencana teman Pro2. Kita sudah ada narasumber, nanti kita akan bergabung terhubung langsung melalui via Zoom di pagi hari ini teman Pro2. Bakal ada Wakil Ketua dari FRPB Api Kabupaten India teman Pro2. Dan kita akan membahas bagaimana peran krusial generasi muda sebagai agen perubahan dalam mengurangi resiko bencana. Jadi as a agent of change teman Pro2, kita tuh juga harus punya upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi bukan cuma sebagai anak muda yang kreatif, tetapi kita juga ada cara untuk mengurangi hal-hal tersebut teman Pro2. Kita bakal bahas di edisi obras pagi hari ini teman Pro2, so jangan kemana-mana. Stay tune terus di RRI Pro2 ND, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Yeay, back again teman Pro 2. Saatnya kita diobras obrolan sepeda. Seperti janji Salsa tadi, di pagi hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber kita teman Pro 2. Dan karena hari ini temanya mitigasi bencana ya, jadi anak muda harus pantau. Pantau kita melalui live Facebook RRIND dan aplikasi RRI Digital, dan juga di streaming 92,2 teman Pro 2. Di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama Bapak Richard Beda Tolwala Esfil MSI, tapi sepertinya kita panggil abang saja ya, biar makin dekat nih teman Pro 2. Sudah terhubung bersama kita langsung via Zoom. Halo, selamat pagi abang.
1: Selamat pagi adik.
0: Asik, pagi hari ini makin semangat nih kita teman Pro 2 nih. Jadi anak muda tuh bukan cuma bahas soal yang lagi tren, tetapi bagaimana peran kita sebagai generasi muda dan sebagai agent of the change untuk mengurangi resiko dari bencana itu teman Pro 2. Mungkin sebelum kita ngobrol, abang Richard bisa say hello dulu, bisa sapa-sapa teman Pro 2 di pagi hari ini.
1: Oke, selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada. Luar biasa, senang sekali bertemu dengan Anda semua, dan saya merasa yakin dan percaya bahwa setengah jam 30 menit ke depan mari kita bersama-sama untuk bicara soal bencana, soal mitigasi bencana yang kemudian mestinya diperankan oleh Gen Z anak muda. Mantap.
0: Oke, dan sesuai dengan tema kita di pagi hari ini teman Pro 2, generasi muda sebagai agen perubahan dalam mengurangi resiko bencana. Mungkin ini yang bisa kita tanyakan pertama ya. Menurut abang sendiri, seberapa penting sih peran anak muda ini dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten ND?
1: Baik, terima kasih Dix. Begini, mengapa anak muda itu penting? Karena yang pertama, mereka itu Gen Z, cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ya.
0: Baik.
1: Nah, orang bisa sebut dengan Gen Z. Nah, dan mereka itu kemana-mana tidak pernah lepas dengan gadget mereka. Melihat teknologi, maka kemudian mereka memanfaatkan gadget itu. Melalui gadget itu mereka bisa menyebarluaskan informasi apa saja. Dan di situ adalah ruang terbaik untuk kita mengirim pesan kepada mereka, untuk mereka mendistribusikan pesan kepada kalayak. Dan di sepir bahwa mereka itu melihat teknologi, kemudian jiwa mereka volunteer, bro. Jiwa mereka itu volunteer, relawan. Mau ke sini, geraknya cepat. Tingkat mobilitasnya itu tinggi. Jadi bukan macam, mohon maaf ya, untuk pada usia sekian, itu ada kecanggungan bahwa ini ada alasan kesehatan segala macam. Tapi mobilitas anak muda ini begitu tinggi. Mau diajak kemana, dengan jiwa volunteernya tadi luar biasa, didukung dengan melek terhadap digitalisasi. Nah, itu luar biasa. Dan bicara soal bagaimana mempersuasi orang, mempengaruhi orang, itu mereka luar biasa.
0: Iya.
1: Tahu tuh anak muda. Anak muda ngeri sekali kalau bicara itu. Oke, mantap. Jadi mereka itu yang pertama, melek terhadap digitalisasi. Kemudian yang kedua itu punya jiwa volunteer. Yang ketiga, tingkat mobilitasnya tinggi. Dan yang keempat itu memiliki semangat untuk mengedukasi, mendistribusi. Nah, ini di Iksasa bisa lihat ya, mereka itu cenderung itu mendistribusikan pesan di dalam WA itu tinggi. Supaya apa? Tampil untuk dikenal, tampil di publik. Jadi bukan kreatif itu, kalau kita lihat tingkat kreatif atau menciptakan pesan kurang, tapi menyebar luas pesan luar biasa. Ini yang kita gunakan mereka.
0: Betul, berarti kita tuh benar-benar kayak menggunakan atau memanfaatkan teknologi itu dengan baik begitu. Apalagi sudah menggunakan gadget ya. Jadi kayak semuanya tuh kita bisa lakukan, baik itu untuk hal yang positif dan hal yang lebih baik ke depannya. Dan itu sudah dilakukan oleh anak muda saat ini. Tapi menurut abang sendiri, sebagai wakil ketua forum PRB Kabupaten ND, apakah anak muda sekarang ini mereka tuh benar-benar aware dengan misalnya ada bencana yang terjadi, kemudian mereka cukup peduli untuk share atau post di sosial media, atau malah mereka menjauh nih dari isu-isu tersebut begitu?
1: Betul, Dix. Kita harus berkaca pada realitas di lapangan. Kemarin erupsi Lewotobi, gunung laki-laki Lewotobi itu kita membuat kita lihat, mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita dan bagaimana kita lihat teman-teman dari UNFLOR, teman-teman dari STPM, teman-teman dari STIPAR, AKPER, STKIP Simbiosi itu bersama-sama bergandengan tangan untuk kemudian turun ke jalan meminta sumbangan. Jadi tapi ini tuh reaksi pasca bencana.
0: Baik.
1: Jadi di dalam tahapan-tahapan kebencanaan itu ada prabencana, ada tanggap darurat, dan ada pasca bencana. Nah, kita lihat aksi-aksi mereka pada pasca bencana itu tampak sekali bagaimana kemudian mereka melakukan relawan, mengumpulkan apa bala bantuan, kemudian mereka ramai-ramai itu pergi ke lokasi pengungsian di Kecamatan Bulan Kitan dan Kecamatan Titihena. Saya pikir bahwa itu luar biasa. Itu satu fakta yang tidak bisa kita ingkari bahwa hari ini anak muda itu tampil di depan. Maka saya pikir bahwa ketika saya berada di kampus, saya bilang begini, bro and sis, lihat ya, bahwa soal mitigasi bencana itu ada dua, mitigasi struktural dan non-struktural. You kalian nggak perlu ke struktural, tetapi non-struktural, bagaimana mengedukasi orang, mempersiapkan persepsi masyarakat, bagaimana menggalang bantuan, nah itu yang kalian bermain di situ. Begitu, jadi faktanya benar, per hari ini, betul-betul mereka kemudian luar biasa, saya lihat, pakai denjas, alma mater, kemudian mereka turun ke jalan, meminta bantuan, menggalang dana. Wah, keren itu.
0: Baik, ini berarti kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan pasca bencana begitu. Kalau misalnya kita tarik ulur lagi, mungkin sebelum terjadi atau ketika sedang terjadi begitu, aksi yang paling sederhana yang mungkin bisa anak muda lakukan saat ini dengan memanfaatkan media sosial ini seperti apa?
1: Mantap, pertanyaan bagus. Jadi ada edukasi di awal bencana, artinya begini, di depan tahapan, jadi ada sirkulasi bencana, ada prabencana, ada tanggap darurat, ada persat terjadinya bencana, ada pasca bencana. Nah, pada tahap prabencana ini, maka yang dilakukan adalah untuk kalangan muda muda itulah penyiapan mindset berpikir, menyiapkan pola pikir masyarakat.
0: Okay.
1: Nah, jadi yang kita siapkan di dalam ruang pikir mereka adalah, yang pertama jangan takut dulu. Walaupun ya, jadi banyak rasa lucunya Bapak ini, ketika kita mengajar di teman-teman anak-anak, teman-teman mahasiswa itu luar biasa. Pasti ada satu pertanyaan yang muncul ke saya begini, Pak, kita belajar ini soal mitigasi bencana, bagaimana ini tindakan-tindakan apa saja pada saat prabencana. Lalu pada saat bencana terjadi tanggap darurat, kita lari keluar, ilmu-ilmu hilang semua.
0: Nah, karena panik kali ya itu.
1: Nah, panik, betul. Makanya yang paling pertama dalam edukasi bencana itu menyiapkan mental setiap orang. Setiap orang untuk hadapi, yang pertama jangan panik. Jadi bicara soal mental itu bicara anak muda. Bagaimana anak muda menyiapkan persepsi dan mental kalangan, setiap masyarakat. Dan itu yang paling penting. Saya pikir, dan bicara soal mental, bicara soal tampil di depan, bicara soal pelestari lingkungan, relawan kemanusiaan, inovasi teknologi, itu mereka ada di sana. Jadi yang poin yang paling penting, yang satu soal bahwa bagaimana gerakan anak muda di masa prabencana adalah edukasi dengan cara apa? Distribusi pesan dalam ilmu komunikasi. Mereka itu adalah media. Mereka adalah pelaku mendistribusikan pesan. Jadi sukses atau tidak di live world or no-nya sebuah message itu tergantung dari kekuatan penyampaian pesan itu. Jadi saya pikir anak muda zaman sekarang dengan mindset-nya, dengan kekuatan relawan, tingkat mobilitasnya tinggi, saya pikir cara yang paling cocok untuk kita manfaatkan peran mereka adalah dengan cara mendistribusikan pesan.
0: Baik.
1: Edukasi soal
0: Berarti ini memang harus di aware sama anak muda ya, teman Bradua. Kalau misalnya kalian, betul, selain panik, kayak apa sih yang harus kita lakukan ketika kita turun ke masyarakat, ketika kita mau, ya maksudnya ada inisiatif atau empati yang terbangun dalam diri tuh, kayak kita harus apa yang kita lakukan. Itu tadi kita pesan yang harus kita sampaikan tuh benar-benar istilahnya tersampaikan dan tepat sasaran begitu teman Pradua. Dan kalau misalnya kita balik lagi nih, ini mungkin hal yang sedikit kontradiktif ya Abang, kalau misalnya kita bahas soal anak muda, kalau itu dari aksi-aksi yang maksudnya mereka bisa lakukan, kemudian tindakan yang mungkin itu akan dilakukan oleh anak muda, tapi bagaimana dengan anak muda yang istilahnya acu tak acu, kayak kurang inisiatif dan kurang rasa empati terhadap resiko bencana nih?
1: Mantap. Nah, anak muda ini kan kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti orang dewasa.
0: Baik.
1: Jadi kita mestinya pakai strategi. Kita masuk melalui pintu mereka, tapi kita akan giring keluar melalui pintu kita. Jadi ketika mereka tidak aktif di dalam situ, kita ajak mereka untuk apa sih kemauan mereka. Mereka tuh hobi di bagian mana sih? Hobi piknik. Tadi tingkat mobilitas tinggi kan? Hobi piknik, hobi jalan-jalan. Buat persahabatan bermain bola kira-kira. Disitulah kita sebenarnya kita masuk melalui hobi mereka, tapi pelan-pelan kita giring keluar melalui pintunya kita. Nah, sambil contoh, kalau kita bicara di dalam, sambil contoh, saya wakil ketua forum pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim Kabupaten Ende, tetapi saya juga seorang akademisi. Sambil contohnya di dalam ruang kuliah, di dalam ruang kuliah itu kalau kita bicara soal teori dan konsep, itu tuh tidak mengembangkan kreativitas mereka. Tetapi coba kita ajak, oke, sekarang kita simulasi tanggap darurat ya. Kita ajak mereka keluar. Nah, dua tahun lalu itu kami FPRB API bergandengan tangan dengan teman-teman mahasiswa dari APEM ND. Wah, luar biasa. Kami bawa mereka keluar sampai di Wolotolo, Wologai, untuk membuat simulasi bagaimana penyelamatan ketika misalnya jadi kita lihat dulu apakah desa itu masuk dalam rawan bencana apa. Kalau misalnya banjir, kita bisa lihat menyelamatkan orang dalam pada saat barca tenggelam misal. Jadi tidak bisa kita ikut kita punya mau, tetapi kita ikut anak muda punya mau. Saya ini juga masih muda, jadi ketika terlibat di dalam FPRB API itu anak muda satu-satunya di dalam kepengurusan tanya saya. Saya pikir bahwa mempertimbangkan memasukkan anak muda itu, salah satu poinnya adalah bahwa bisa menggerakkan rekan-rekan saya terlibat aktif dalam situ. Jadi tidak bisa kita ikut kaku berdasarkan kita punya sistem, no. Tanya anak muda, mereka mau pergi ke pantai, ikut aja ke mereka. Tapi sampai di sana ketika kita ikut mereka, dengan sendirinya kita kirim pelan keluar melalui pintu kita. Begitu.
0: Oke, benar-benar menarik ya. Jadi disesuaikan dengan zaman begitu. Jadi adanya nanti attachment, jadi pendekatan-pendekatan yang bikin anak muda tuh jadi nyaman. Jadi kayak baik itu di dalam rumpun ruang kelas, kemudian di luar ketika kita turun bersama masyarakat, jadi kita sudah diedukasi terlebih dahulu. Kita dikasih pendekatan-pendekatan yang bikin kita tuh jadi nyaman. Akhirnya kalau misalnya kita melakukan suatu aksi, tidak harus ya kita kayak aduh enggan atau acu tak acu begitu teman Pradua. Oke deh, buat anak muda ini satu catatan yang penting ya buat kita semua. Jadi kalau misalnya kamu hari ini masih enggan atau masih acu tak acu, kalian tinggal nonton live kita pagi hari ini melalui live di Facebook RRI ND teman Pradua. Dan kita masih lanjut nanti untuk ngobrol bareng bersama Abang Ricard di edisi Obras pagi hari ini. Kita bakal break sebentar sebelum nanti balik di edisi Obras Obrolan Sepada.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Again, teman Pro 2 masih di Obras Obrolan Sepeda, masih dengan narasumber kita Abang Rikard di pagi hari ini, teman Pro 2. Halo.
2: Halo.
1: Oke, semangat sekali kita nih, kayaknya jiwa muda terus ya Bang Rikard, apalagi kalau main ke Pro 2 sering-sering.
2: Luar biasa.
1: Oke, nah dari tadi tuh Abang Rikard cerita dan itu based on experience-nya Abang Rikard, maksudnya biar anak muda tuh jadi makin apa ya, bisa ambil peran begitu untuk mengatasi ya resiko bencana ini. Tapi sejauh ini Abang Rikard, apa tantangan terbesar untuk mengajak generasi muda yang kita tahu kan tidak semuanya bakal iya dan mau begitu?
2: Ya, yang pertama soal tantangan bahwa itu ya, ini bagaimana mereka tidak kemudian bergabung di dalam gerakan-gerakan kebencanaan semacam itu.
1: Baik.
2: Yang pertama itu bahwa belum nyampe sih kesadaran mereka terhadap mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu belum sampai ke sana. Meskipun mereka tahu, tetapi belum ada aktor-aktor yang menggerakkan mereka. Mereka itu punya kemauan karena tingkat mobilitasnya tinggi segala macam. Apalagi mereka itu volunteer kan, jiwa volunteernya besar. Hanya aktor-aktor yang menggerakkan mereka itu masih kurang. Ya sebenarnya itu mereka itu bukan objek pasif. Mereka itu adalah subjek aktif yang mungkin harus juga mendapat dorongan dan motivasi dari keluarga. Nah, jadi yang paling pertama itu mereka punya kesadaran. Kesadaran kan harus dibentuk sejak dini. Dan itu pendidikan yang paling dasar itu ada pada keluarga sebelum kita serahkan tanggung jawab itu lebih lanjut kepada sekolah. Jadi membentuk kepribadian mereka terhadap tangguh bencana yang punya perhatian besar, atensi besar terhadap bencana itu mestinya dibentuk dari kecil. Ingat, Indonesia itu daerah bencana, kemudian Flores dan Lembata, the Ring of Fire, lingkaran gunung api yang selalu hidup kita itu selalu diancam oleh bencana. Dan itu mesti dibentuk pengetahuan itu sejak kecil. Jadi saya melihatnya bahwa soal kesadaran terhadap bencana, jadi bukan mereka nggak paham, mereka tahu itu. Tetapi bagaimana, siapa sih aktor di belakang sana yang bisa menggerakkan mereka? Jadi mereka itu bukan objek pasif tetapi subjek aktif yang mestinya diinjeksi motivasi dan sebagainya, pengetahuan untuk mendorong kreativitas. Ingat, anak muda itu adalah sumber kreativitas dan inovasi. Kita harus akui bahwa luar biasa, cak, lincah tingkat mobilitas tadi ya. Jadi sebetulnya kalau kita memanfaatkan anak muda seperti itu sebenarnya gampang. Soekarno bilang apa? Pemirsa, beberapa anak muda saya bisa pindahkan. Itu luar biasa kan? Itu sebetulnya membuat penegasan bahwa anak muda itu punya potensi yang sangat besar kalau digerakkan oleh sesuatu yang berada di luar diri. Jadi saya berpikir bahwa salah satu tantangan yang paling besar itu adalah kurangnya motivasi aja sih. Begitu Dix, kurangnya motivasi. Jadi mestinya di luar sini kita hidupkan aktor-aktor yang kemudian mendorong mereka, menginjeksi motivasi, terus membimbing mereka dalam kreativitas dan solidaritas sosial. Itu luar biasa. Saya pikir mereka itu orang yang potensinya bisa mudah digerakkan. Yang penting tadi, punya strategi dan pendekatan sesuai dengan kemauan mereka. Tidak boleh ikut kita punya mau. Anak muda bisa cepat menerima, tapi juga bisa cepat menolak. Punya jiwa kritis yang sangat tinggi. Jadi di sini butuh strategi dan pendekatan yang unik. Tidak harus sama dengan orang lain.
1: Betul. Berarti masih sangat pentingkah untuk semisal seperti Abang Richard sendiri, kemudian turun langsung ke sekolah mengedukasi kepada masyarakat biar mereka tuh lebih aware begitu, kayak oh kalau misalnya setelah Abang Richard berarti kita sebagai agent of the change, sebagai agen penerusnya nih, kita juga harus ikut andil begitu. Apakah menurut Abang Richard sampai hari ini masih perlu untuk turun ke sekolah dan masyarakat begitu?
2: Perlu sampai akhir zaman.
1: Oke. Okay. Nah, begini.
2: Anak muda tidak bisa membanggakan dirinya sebagai seorang pendidik, tokoh pendidik atau seorang akademisi, tidak bisa berhenti sampai di situ. You bisa membuktikan dirimu itu adalah seorang aktor intelektual kalau you bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Itu poin. Jadi tidak bisa bangga bahwa saya kuliah di sini menjadikan kampus semua sebagai menara kan? No, yang paling nyata adalah you bisa enggak adaptasi dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Itu salah satu tantangan utama. Engkau bisa adaptasi, engkau bisa mengubah perilaku sosial, dan engkau bisa memperkuat solidaritas sosial melalui kau punya inovasi-inovasi dan kreativitas. Jadi sampai kapanpun, pembelajaran di kampus bukan jawaban utama. Pembelajaran di kampus adalah kesempatan di mana kita mengisi sumber daya masuk ke dalam akal sehat kita. Tetapi bagaimana sumber daya itu diuji di atas lapangan, you harus turun ke lapangan, hidup dan berdampingan bersama masyarakat. Bukan kita khotbah-khotbah kesana kemari. Nah, jadi ujian yang paling tangguh bagi seorang anak muda membuktikan bahwa dirinya itu benar-benar bermanfaat bagi orang lain adalah turun ke realitas sosial. Ambil makna di balik itu. Apakah you mampu atau tidak? Ini saya mau tantang teman-teman anak muda. Para pencinta Pro 2ND, saya mau tantang nih. Coba tolong berikan bukti bahwa pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, you hadir dalam tiga fase itu tanpa absen sekalipun. Hadir enggak, itu persoalan. Jadi bukan soal kita belajar dan mendapat ilmu di kampus,
1: iya,
2: tetapi ilmu itu harus diuji di atas fakta-fakta di lapangan. Begitu.
1: Baik. Berarti memang harus ikut partisipasi semua, jangan cuma kayak ada pada saat pasca bencana. Jadi pada tanggap darurat, pada pra bencana pun kita juga harus aktif begitu. Ini juga catatan untuk diri saya sendiri sih sebenarnya, karena masih muda juga Abang. Oke. Dan bagaimana untuk anak muda yang mungkin mereka mau memulai untuk bergabung dalam komunitas kayak aksi gerakan pasca bencana atau pra bencana ini, apa yang harus mereka lakukan sebagai anak muda yang mungkin mereka harus kelihatan lebih aktif begitu?
2: Begini, Dix, kalau mungkin pada prabencana itu adalah menyiapkan persepsi.
1: Baik.
2: Jadi masyarakat ini kan tidak bisa kita ngomong-ngomong doang lalu penyampaian pesan. Oke, penyampaian, jadi mereka bisa mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Karena ini anak muda ini gadget nih, dan tingkat mereka untuk bermain media sosial itu sangat tinggi. Coba cek saja berbagai riset yang dilakukan di Indonesia bahkan di dunia, yang usia yang paling menggunakan media sosial adalah anak muda. Ya, itu saya pikir bahwa itu adalah fasilitas yang paling bisa untuk kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan soal mitigasi bencana itu di prabencana. Kemudian yang kedua, kita tidak berhenti untuk bagaimana menyampaikan pesan melalui media sosial, tapi sebagaimana saya katakan tadi,
1: yeah,
2: bahwa harus turun ke lapangan, partisipasi untuk edukasi masyarakat. You tidak bisa membangga-banggakan dirimu di kampus aja, dan harus turun bagaimana pengetahuanmu itu bisa diuji kalau di atas lapangan. Nah, kemudian persoalan tanggap darurat ini menarik.
1: Yeah.
2: Tanggap darurat, anak muda itu tidak masuk dalam tiga kategori, lansia, anak kecil, dan perempuan. Itu adalah mereka ini tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi anak muda yang punya peran di dalam situ,
1: iya,
2: itu di dalam manajemen kebencanaan kita diajarkan bahwa iya, seorang yang mampu menyelamatkan terhadap tiga komunitas tadi, lansia, perempuan, dan anak kecil. Itu hanya anak muda, itu anak muda. Makanya pada saat tanggap darurat terjadi bencana, anak muda jangan lari duluan.
1: Iya. Betul.
2: Itu orang tertawa kita satu semester, bro.
1: Betul, betul, betul. Kalau panik jangan lari dulu. Ada yang harus kita lakukan begitu.
2: Iya. Ya. Jadi kalau di dalam ini ada lagu bencana. Ada lagu bencana. Itu yang pertama yang ditekankan itu adalah jangan panik, tenangkan dirimu.
1: Iya.
2: Bagaimana engkau kita belajar soal ini manajemen bencana, pas bencana terjadi kita suka kabur duluan. Kemudian yang ketiga soal pasca bencana.
1: Iya.
2: Kalau pasca bencana saya tidak ragu, jiwa volunteer relawannya anak muda ini luar biasa. Itu tanpa disuruh mereka sudah bergerak duluan. Saya pikir itu modal sosial yang kuat yang saat ini anak muda kita ini pertahan.
1: Baik, berarti memang ini ya anak muda, kalau misalnya kalian dengar obrolan kita pagi hari ini, langsung terbuka pikiran, terbuka matanya. Jadi kayak kita anak muda memang harus aktif, selain kreatif dan punya inovasi yang baik, inovasi yang bagus, kita juga harus menjadi anak muda yang aktif begitu, aktif di berbagai bidang, apalagi soal bencana nih teman Bradua, agar kedepannya juga Kabupaten ND ini menjadi kabupaten yang mungkin yang sesuai dengan harapan kita begitu. Dan kita sudah di akhir sesi obras nih, abang pagi hari ini mungkin satu pesan yang bisa abang kasih ke anak muda, khususnya anak muda yang ada di Kabupaten ND, biar mereka tuh tidak cuma jadi penonton, tapi mereka ikut ambil peran di dalam situ.
2: Lawan stigma, persepsi yang muncul di ruang publik bahwa anak muda itu sukanya hura-hura, hedonisme. Lawan stigma dan persepsi itu, bahwa hari ini kita bisa hidup, bisa berbagi dengan orang lain, bisa membangun solidaritas sosial, bisa hidup berdampingan, bisa membuktikan pengetahuan yang kita dapat di sekolah, di kampus, membuktikan bahwa anak muda bukan sesederhana itu sebagaimana stigmatis atau persepsi yang dibangun bahwa suka hedonisme, suka pesta. Nah itu kita harus lawan.
1: Iya,
2: tapi betul. Tidak bisa lawan dengan kata-kata, lawan dengan aksi nyata. Dan sama tantang para volunteer, anak muda para volunteer itu kalau pasca bencana luar biasa. Sama cek pada saat prabencana dan tanggap bencana, pada saat prabencana dan tanggap anak muda belum nampak di sana. Coba deh sekali-sekali kita buat kampanye di media sosial atau kampanye di faktual di lapangan soal bagaimana mitigasi bencana. Mitigasi struktural itu orang punya, soal kelembagaan kebijakan pemerintah. Tapi mitigasi non-struktural bagaimana menyiapkan persepsi masyarakat soal bencana harus dibangun dari sekarang. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kaum muda sebagai tingkat mobilitasnya tinggi, kaum Gen Z, dan juga bisa kreatif dan inovasi dalam menyampaikan pesan. Jadi lawan stigma itu.
1: Baik, lawan stigma ya anak muda. Jadi kalau misalnya orang menjudge Gen Z itu adalah gen yang lemah, itu tidak. Kita adalah gen yang kuat, cuma mereka belum melihat sisi kuatnya kita saja begitu. Oke, abang, terima kasih untuk obrolan kita di pagi hari ini, penuh insight, dan kita juga sebagai anak muda akhirnya terbuka matanya. Kita juga lebih aware dengan apa yang terjadi di sekitar kita, teman Bradua. Terima kasih untuk waktunya, obrolan kita di pagi hari ini sangat-sangat mindful, teman Bradua. Dan untuk edisi obras pagi hari ini akan selesai akhirnya, teman Bradua, karena 2 menit lagi tersisa. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah membersamai Salsa sejak pukul 4 tadi, teman Bradua. Thank you so much. Dan tepat di pukul 10 nanti, teman Bradua, kita bakal relay, bakal ada live talk show ke Indonesia, teman Bradua. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Bang up.

0: Hai teman Pro 2, tahukah kamu bahwa nasionalisme merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, generasi muda seperti kamu kini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi rasa cinta tanah air seperti pengaruh budaya luar, individualisme, serta menurunnya kepedulian sosial. Tapi jangan khawatir, kamu-kamu memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang mampu membuat dampak positif bagi lingkungan di sekitar kamu. Sebab nasionalisme tidak lagi hanya dimaknai sebagai simbol atau slogan, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, siang ini RRI Pro 2 hadir buat kamu sebagai agen perubahan dalam talkshow keindonesiaan dengan topik Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekadar Kata. Langsung dari halaman sekolah SMK Yosudarso Endi, akan ada penampilan solo, tarian kontemporer, dan penampilan puisi dari siswa-siswi SMK Yosudarso Endi. Sesaat lagi, kamu akan ikuti Talk Show ke Indonesia. Talk Show ke Indonesia. Program ini teman terbaik kamu. Talk Show ke Indonesia.
1: Halo, selamat siang. Aduh, walaupun cuacanya mendung, tapi semangatnya harus lebih membara. Sekali lagi, selamat siang. Indonesiaan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SMK Yosudarso Endi karena sudah memberikan kami kesempatan menghadirkan talk show keindonesiaan langsung dari halaman sekolah SMK Yos. Saya mengucapkan juga selamat datang untuk Bapak Kepala Stasiun RRI Endi beserta Ibu Bapak Robin Hood Simbolon. Selamat datang juga untuk Bapak Kasubag TU RRI Endi, Bapak Julfikar. Berikan tepuk tangannya. Luar biasa sekali, kita sudah hadir di sini dengan semangat yang tidak mengalahkan cuaca kita di siang hari ini. Langsung kita bertemu di sini untuk menghadiri acara Talk Show Keindonesiaan dengan topik Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata. Saya boleh cek semangatnya dulu? Boleh tidak sih? Oke, okay. Kalau misalnya saya bilang Indonesia, teman-teman bilang yes. Oke? Okay? Oke, okay, kita mulai ya. Indonesia?
2: Yes.
1: Aduh, agak kurang. Ini suara laki-lakinya tidak ada, hilang ini, ditelan sama suara perempuan. Ulang lagi ya, kalau gitu saya berdirinya agak kesini ya, boleh ya? Berdirinya agak kesini untuk suara laki-lakinya biar lebih terdengar. Indonesia?
2: Yes.
1: Woi, saya takut. Ampun, izin. Oke, okay. Dan teman berdua, kita juga sekarang bukan hanya kita yang hadir di sini saja yang bergabung bersama kita, tapi juga teman berdua yang lagi mendengarkan kita di pagi hari ini di mana saja. Bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa langsung di-download di Play Store dan di App Store. Oke, supaya kegiatan kita makin seru, langsung saja kita sambut penampilan tari kontemporer dari Sanggar Sombolo SMK Yosudarso Endi.
3: Tidak, itu kan penampilan.
4: Oh, kok penampilan kosong?
3: Belum, maksudnya
2: berkas naik.
3: Sudah bicara ngomong kosong, tak salah.

0: Indonesia menjadi salah satu yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman-teman semua, supaya obrolan siang hari ini makin seru dan tidak hanya teori, kita ditemani narasumber-narasumber keren yang pastinya punya pengalaman dan sudut pandang yang berbeda tentang nasionalisme. Sudah hadir bersama kita Ibu Matilde Yekota yang setiap hari mendampingi dan membentuk karakter generasi muda di dunia pendidikan, khususnya di SMK Yosudarso. Kemudian ada Adik Anastasia Banda, siswa berprestasi yang akan berbagi cerita bagaimana anak muda bisa menunjukkan cinta tanah air. Serta ada juga Ronaldo Alexander Meze, ketua BEM STPM Santa Ursula Ende yang aktif dalam dunia organisasi dan pergerakan mahasiswa. Kita sambut sekali lagi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kita. Perkenalkan, saya sendiri sebagai presenter yang akan membantu talk show kita di siang hari ini bersama Putri Latifah. Menariknya nih teman Pro 2, nasionalisme itu punya wajah yang banyak atau dikenal dengan berbagai wajah. Di sekolah mungkin terlihat lewat disiplin dan prestasi, di lingkungan mahasiswa bisa lewat aksi dan kepedulian sosial. Bahkan di kehidupan sehari-hari, nasionalisme bisa muncul dari cara kita menghargai sesama. Kita akan ngobrol lebih dalam soal makna nasionalisme dari sudut pandang yang berbeda-beda. Teman pendengar kita semua yang ada di sini atau teman Pro 2 bisa dengarkan kita lewat live Facebook kita di RRIND dan juga siaran terestrial kita di 92,2 FM. Untuk Ibu Matilde, selamat pagi, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang.
2: Ya, menurut Ibu bagaimana sih Ibu semangat nasionalisme anak muda yang Ibu lihat di zaman sekarang, era sekarang?
3: Baik, Mbak Putri, untuk nasionalisme anak muda zaman sekarang ini bukan hanya merupakan menghafal teks proklamasi atau kegiatan-kegiatan seremonial saja, namun harus dalam bentuk aksi nyata, ya, bersama aksi nyata, apalagi dengan era globalisasi sehingga berubah menjadi
4: dibuka. Tes 1
2: 2 gini. Dengan sekarang, sepenglihatannya Ibu sendiri.
5: Untuk sekarang ini, saat ini saya lihat semangatnya betul-betul luar biasa. Lebih luar biasa.
2: Oke, kita ke teman-teman kamu nih, teman kamu ada Adik Anastasia. Sebagai seorang siswa yang berprestasi, menurut kamu sendiri nasionalisme itu penting tidak sih untuk era sekarang, eranya kamu nih Anastasia?
6: Yes. Baik, kalau menurut saya nasionalisme sekarang itu masih sangat penting. Karena masuk semakin cepat.
7: Perhatian.
6: Di tengah
7: tertiga akan segera dibuka.
6: Ya, pintu teater AI,
4: setelah dibuka.
6: Tes
4: satu.
6: Semakin
4: tes
6: cepat. Banyak sekali. Ya, banyak sekali sifat kita dan perilaku kita yang sedikit berubah. Jadi nasionalisme itu bukan sekedar atau sesuatu hal besar, tetapi mulai dari menghargai budaya Indonesia, menjaga persatuan dan mencintai tanah air kita. Oke, keren sekali nih. Nah, Adi Anastasia, kamu kan juga seorang siswa berprestasi. Apakah menurut kamu prestasi itu atau memberikan prestasi untuk Indonesia atau sekolah itu sebuah kegiatan atau sifat nasionalisme atau tidak?
8: Iya, yep, sangat.
6: Oke, berarti kamu sudah menjalankan nasionalisme itu sendiri ya, berarti ya. Wow, bisa beri tepuk tangan nih buat teman kalian nih. Kita ke Aldo sebagai ketua BEM. Senyum dong. Kalau dari sisi mahasiswa nih, dan kamu juga aktif di organisasi, apa sih aksi nyata yang bisa dilakukan anak muda supaya nasionalisme itu bukan cuma sekedar kata? Apa aksi nyatanya?
9: Oke, baik. Sebelumnya selamat siang untuk kita semua.
10: Iya.
9: Nasionalisme itu adalah suatu hal yang harus melekat dalam diri setiap insan dan juga seluruh masyarakat Indonesia, yang artinya membedakan kita dengan negara-negara lainnya, terutama Inde sebagai rahim Pancasila. Ini sepertinya harus lebih berbeda nih dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya sebagai ketua BEM juga, akhirnya kita melihat nasionalisme itu lebih kepada sebuah aksi-aksi yang kemudian berdampak dengan masyarakat.
6: Okay. Nah,
9: kita sendiri di STPM, kita memberikan ruang. Ruang kepada teman-teman semua, kita memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk bisa bergabung dalam organisasi-organisasi.
6: Okay.
9: Maupun itu yang bersifat lokal maupun yang bersifat nasional, organisasi yang bersifat nasional, untuk kemudian bisa lebih dekat, melihat lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
6: Oke.
9: Okay. Ya, dan selama ini kita juga jalankan, saya pribadi juga mengikuti berbagai organisasi itu untuk kemudian bisa melihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat dengan dunia yang semakin berkembang ini. Apalagi sekarang lagi ramenya FB Pro. Setiap masalah kecil tuh bisa saja dimuat FB Pro, ya banyak penonton yang datang dan kemudian bisa menjadi konflik. Nah, ini yang kemudian bisa memecah belah hubungan toleransi dan kebersamaan kita dalam masyarakat. Nah, kebetulan kami Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat ya. Dan kita lebih melihat itu dan memberikan motivasi untuk bisa membangun kembali nasionalisme, bukan hanya dari sisi akademiknya, tapi juga dengan masyarakat juga perlu. Nasionalisme ini perlu ditumbuhkan kembali.
6: Sebagai seorang mahasiswa ya, justru kalian langsung turun nih, dekat dengan masyarakat sendiri. Masih dengan Aldo. Kadang anak muda tuh merasa nasionalisme itu tuh kuno. Apalagi di zaman sekarang. Nah, menurut kamu sendiri bagaimana sih supaya nasionalisme itu bisa lebih dekat dengan kehidupan generasi Z sekarang ini?
9: Nah, ini memang satu hal yang kemudian menjadi persoalan ya di zaman sekarang ini. Karena dengan teknologi yang semakin maju, dengan perkembangan AI yang semakin pesat hari ini, kebanyakan nilai nasionalisme itu kadang mulai hilang ya, di tengah termasuk di kita sebagai pelajar juga ya teman-teman ya. Kita merasa bahwa hari ini duduk berkelompok itu bukan lagi sebagai satu hal yang luar biasa. Tapi lebih baik saya di rumah karena teknologi yang sudah ada, buka AI selesai, tugasnya selesai kan.
6: Iya benar.
9: Ya, tapi yang paling kecil, nilai yang paling kecil soal nasionalisme itu tentang organisasi, tentang kehidupan berkelompok. Individu tidak bisa berdiri sendiri itu. Tapi dia bisa berkomunikasi bersama, bercanda gurau. Nah, disitulah nilai-nilai nasionalisme akan kembali tumbuh karena kita saling berbagi pandangan di situ.
6: Nah, kalau begitu bisakah Ibu Matilde, Adik Anastasia dengan Kak Aldo sendiri bisa kasih kami contoh sederhana yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman biar tidak kehilangan rasa nasionalisme itu bisa seperti apa? Mungkin kita mulai dari Ibu Kepala.
5: Baik, dari sekolah ya, dari sekolah kita untuk menanamkan rasa nasionalisme itu yang pertama tentunya tentang disiplin. Ya, disiplin. Nah, kemudian contohnya anak-anak mempunyai piket harian.
6: Oke.
5: Ya, itu dari sekolah. Kemudian yang kedua, kami biasa membuat apel.
6: Apel setiap ya, Senin.
5: Setiap hari Senin. Okay. Dan juga hari-hari nasional. Di situ kami menanamkan rasa
6: nasionalisme. Oke.
5: Ya, kemudian yang berikut kami juga ada kegiatan-kegiatan seperti kearifan lokal.
6: Oke. Bagaimana
5: baik
6: itu?
5: Dari makanan. Ya, kemudian ada juga dengan tarian adat sampai dengan mengenalkan musik tradisional.
6: Oh,
5: ya, jadi itu dari sekolah.
6: Wow.
5: Ini hal yang kecil ya, hal yang kecil tetapi membangkit semangat
6: nasional. Benar, benar sekali Ibu. Ya. Karena mereka hampir waktunya habis di sekolah.
5: Benar.
6: Jadi ya, kegiatan-kegiatan seperti Ibu sudah sampaikan ini justru bisa bikin tanpa disadari nasionalisme itu akhirnya tumbuh sendiri ke sikap mereka, ke perilaku mereka.
5: Iya.
6: Ya, kalau Ade Anastasia sendiri sebagai anak muda dan juga teman-teman, mungkin bisa kasih kami kegiatan sederhana atau mungkin contoh sederhana biar nasionalisme itu bisa tumbuh.
7: Baik, kalau sebagai pelajar ya, hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nasionalisme, mungkin yang pertama adalah menggunakan media sosial secara bijak dan menyebarkan hal positif. Terus yang kedua, kita sebagai pelajar harus menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, kita harus rajin belajar dan disiplin. Terus yang keempat, kita harus bangga menggunakan produk lokal kita.
6: Wey, itu paling sederhana ya, tapi paling melekat justru. Terakhir kita ke Aldo dulu. Bagaimana hal sederhana yang bisa dilakukan? Kamu mewakili kakak-kakak senior lah untuk adik-adik ini.
8: Oke, okay, baik. Untuk teman-teman semua, nilai yang paling mendasar itu, yang paling sederhana, nilai nasionalisme yang paling sederhana dalam diri kita itu,
5: kemudian
8: yang paling pertama
5: yang
8: adalah
5: kedua, kami biasa membuat apel.
6: Apel setiap
5: ya,
6: Senin.
5: Setiap hari Senin.
6: Okay.
5: Dan juga hari-hari nasional. Di situ
6: simple, bermanfaat untuk orang lain. Justru itu yang paling berdampak.
8: Paling berdampak.
6: Seru sekali obrolan kita di siang hari ini, tapi tenang-tenang, kita harus jeda sesaat sedikit ya teman, sedikit sekali jedanya, karena sesaat lagi kita akan melihat penampilan yang sangat manis, puisi nasionalisme dari Mariana Nirel White Harum. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisi ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sesatu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: makin menarik nih teman Pro 2. Tapi realitanya, jadi anak muda di zaman sekarang juga punya tantangan dan itu tidak gampang. Nah, menurut ketiga narasumber kita di siang hari ini, bagaimana sih cara anak muda tuh tetap kritis saat menerima informasi supaya tidak gampang termakan hoax? Mungkin dari Ibu Kepala duluan.
1: Baik, itu butuh literasi digital.
0: Digital, okay. Ya,
1: literasi digital sehingga bisa melihat mana yang harus disebarkan dan mana yang harus dimatikan.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu, jadi butuh literasi digital.
0: Menurut Ibu Kepala butuh literasi digital. Kalau menurut Aldo, butuh apa ini?
2: Baik, kalau dari saya, untuk kemudian dengan media yang ada, lebih mendalami dari setiap isi yang diberikan itu. Dan terkadang sekarang itu, lebih kecilnya itu saya ambil kayak Facebook tuh. Banyak sekali itu akun-akun palsu yang kemudian mencoba untuk mempropaganda kita nih. Banyak sekali yang coba untuk mempropaganda dari situasi-situasi yang ada. Artinya kita sebagai anak muda, sebagai teman-teman terpelajar, kita bisa memilah mana nih yang perlu untuk kita jadikan sebagai referensi ataupun bahan kita dan tidak perlu untuk kita disebarkan itu.
0: Okay. Kalau misalnya dapat, stop di kamu berarti. Yeah. Okay. Nah, sebagai pelajar Anastasia, bagaimana nih cara kamu kritis terhadap informasi-informasi yang berbau hoax?
3: Baik, kalau sebagai pelajar, kita jangan langsung percaya pada informasi yang diterima. Biasakan membaca sampai selesai, cek sumber berita, bandingkan dengan media terpercaya dan dampaknya sebelum membagikan ke orang lain. Karena sebagai anak pelajar, kita harus bijak menggunakan media sosial agar tidak mudah terprovokasi.
0: Benar sekali. Dan media yang paling terpercaya itu di rri.co.id. Jadi langsung saja cari semua informasinya ke situ. Nah, teman Pro 2, sekarang waktunya teman-teman di sini dan mungkin juga teman-teman di rumah atau di mana saja yang mendengarkan kita di siang hari ini bisa gabung langsung nih bersama kita. Dan Putri buka sesi tanya jawab. Silakan, mungkin di sini ada yang mau bertanya dan mungkin juga teman Pro 2 di rumah yang ada yang mau bertanya bisa langsung komen-komen di live YouTube, live Facebook kita maksudnya, live Facebook kita di RRIND. Silakan. Oh, sudah ada. Siapa? Perkenalkan namanya, kelas berapa, dan pertanyaannya.
4: Baik, selamat pagi untuk kita semua.
0: Pagi. Siang, dok.
4: Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yuvinta Miti. Saya dari kelas 10B, jurusan akuntansi keuangan lembaga.
0: Oke, pertanyaannya.
4: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengajukan sebuah pertanyaan untuk Ibu Kepala Sekolah SMK Yos Sudarso Ende. Jadi bagaimana peran sekolah dalam mendorong anak muda agar mampu menunjukkan sikap nasionalisme melalui aksi nyata di lingkungan sekolah maupun masyarakat, bukan hanya sebatas slogan atau kata-kata.
0: Sebatas slogan. Oke.
4: Sekian, terima kasih.
0: Ibu sudah paham? Yeah. Oke, mau langsung dijawab sama Ibu Kepala nih. Didengarkan ya buat kamu.
1: Baik, untuk menimbulkan rasa nasionalisme itu di tingkat sekolah, itu yang pertama sekali yaitu kepedulian. Yang pertama, peduli lingkungan, lingkungan sekolah. Yaitu dengan melihat kebersihan lingkungan sekolah, merawat fasilitas sekolah. Itu hal yang kecil. Kemudian mengikuti semua peraturan tata tertib sekolah. Dan yang paling utama yaitu yang paling penting harus rasa saling menghormati, baik terhadap guru, pegawai, juga sesama teman. Kemudian untuk di masyarakat, tadi katanya bagaimana untuk di masyarakat. Di masyarakat tentunya kita peduli juga terhadap lingkungan sekitarnya, jangan membuang sampah sembarangan, ya pasti. Kemudian yang kedua, apabila ada kerja bakti bersama.
4: Setuju. Ya.
1: Kemudian yang berikut, dengan menjaga lingkungan masyarakat sekitar ini, kita harus menjaga tetap aman, jangan ada tawuran antara siswa, antara sekolah ataupun dengan masyarakat sekitarnya. Itu. Kemudian yang terakhir, peduli dengan masyarakat sekitarnya, apabila mungkin kita secara swadaya memperbaiki selokan atau jalan yang rusak bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya. Jadi langsung berdampak positif terhadap sekolah maupun
0: masyarakat. Paling simpel tadi tuh, menghargai dan peduli, tapi memang paling sulit juga untuk dilakukan. Setuju pasti ya. Nah, masih bisa mau bertanya lagi? Saya kasih kesempatan untuk dua orang teman-teman di sini yang mungkin masih mau bertanya. Oh, silakan nih dari kubu lelaki. Kamu siapa namanya? Kelas berapa? Pertanyaannya apa? Silakan.
5: Baik. Selamat pagi. Siang untuk kita semua.
0: Siang.
5: Perkenalkan, saya Abdul Nyurian Sremba, kelas 11 D1. Di sini saya mau bertanya, pertanyaannya saya tunjukkan kepada kakak Ben.
0: Kakak Aldo.
5: Kakak Aldo.
6: Bem. Ketua Bem.
0: Ketua Bem.
5: Oh, kakak ketua Bem.
0: Ya. Okay. Silakan.
5: Sebagai ketua Bem, bagaimana kakak menerjemahkan konsep nasionalisme agar tidak berhenti pada narasi romantis di ruangan diskusi, melainkan menjadi sebuah gerakan nyata secara bersama-sama yang mampu menjawab tantangan di masyarakat di sekitar kampus saat ini.
0: Keren sekali. Kritis ya anak-anak SMK IOS ini. Mungkin Kak Aldo bisa langsung menjawab.
2: Oke, siapa namanya tadi? Yordi, luar biasa Yordi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yordi dong, teman-teman semua. Iya. Memang dalam suatu diskusi itu selalu romantis ya, karena banyak katanya di dalam tuh. Tapi lebih banyak kurang tindakan itu yang menjadi representasi yang kurang di tengah masyarakat. Nah, ketika saya kemudian membangun motivasi kepada teman-teman, persoalan yang paling berat ya, ini persoalan paling berat buat saya hari ini, kemudian dengan banyaknya mahasiswa, teman-teman sebagai dalam satu organisasi, yaitu tentang bagaimana menumbuhkan rasa itu dari setiap individu. Nah, yang paling kuat hari ini yang kita mau berikan yaitu adalah motivasi dan kampanye tentang nasionalisme di tengah kampus. Artinya bahwa di kampus kami, jika dilihat dari backgroundnya, orang berpikir, ah ini hanya kampus Katolik saja nih. Tapi sebenarnya kita sangat-sangat terbuka, di kampus kita tuh banyak sekali dari berbagai agama yang kemudian masuk untuk kuliah bersama. Nah, disinilah bagaimana nasionalisme ini kami tumbuhkan di sana. Kita selalu memberikan ruang terbuka untuk setiap teman-teman untuk bisa bergabung bersama dalam suatu komunitas-komunitas di kampus, sehingga tidak ada sekat di antara kami di sana. Tidak ada sekat di antara kami sehingga semuanya itu bersama. Dan teman-teman dalam kegiatan seperti yang Muslim ataupun yang Protestan, ketika mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang dari kami Katolik bersama dan suster, kita juga bergabung bersama. Juga teman-teman yang Muslim juga ada kegiatannya, juga mengundang kita bersama. Juga Protestan juga seperti itu. Artinya kita saling terbuka, ya sering dikenal dengan bilang moderasi umat beragama. Dan disitulah yang kemudian kita bangun nilai nasionalisme. Terus yang berikut, kita juga membuat karya-karya produk-produk lokal, ya produk-produk lokal, memanfaatkan bahan-bahan barang-barang bekas untuk kemudian bisa diproduksi menjadi bahan yang bisa digunakan. Itu adalah jiwa nasionalisme yang paling sederhana, yang paling dekat ya, yang mungkin selama ini kita tidak, ya biar saja ini sampah. Tapi ketika kita bisa mendaur ulang itu dan menjadikan suatu produk, itu adalah jiwa nasionalisme sebenarnya.
0: Benar, dari kita memperdaya untuk, diri sendiri.
2: Iya, seperti itu saudaraku.
0: Keren sekali jawabannya, keren sekali juga pertanyaan yang sudah diberikan sama adik Yordan tadi ya. Yo Yordin, salah, sorry ya. Kita ke penanya terakhir. Ayo berebut-berebut sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawabnya. Oh, ada di sudut sini dari ring kanan sebelah saya. Perkenalkan namanya, kelas berapa dan pertanyaannya, silakan.
7: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mercy Dimuke. Saya dari kelas 10B jurusan akuntansi. Jadi pertanyaan ini saya tujukan kepada Kak Anissa. Okay. Pertanyaannya, dalam konteks lingkungan hidup, aksi nasionalisme seperti apa yang bisa dilakukan oleh seorang siswa yang berprestasi?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena ini konteks lingkungan hidup, jadi sebagai siswa berprestasi, saya mengajak semua teman-teman untuk lebih mencintai lagi lingkungan kita, seperti di sekolah dan sekitar kita. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting, seperti membuang sampah pada tempatnya, rajin mengerjakan piket harian, dan ikut aktif bekerja sama atau gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin dari saya itu saja, sekian dan terima kasih.
0: Dari sisi siswa berprestasinya juga sangat keren ya jawabannya ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita di siang hari ini. Ternyata nih anak-anak kota ini nih sangat-sangat kritis ya. Sudah kasih pertanyaan-pertanyaan yang sangat keren dan juga menerima juga nih jawaban-jawaban dari narasumber kita. Oke, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan penampilan dari penyanyi solo kita, si ganteng yang sudah senyum-senyum dari tadi di pojok sana. Ada Andika, tapi kita break sejenak dulu, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: FM Indie, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM, teman Pro 2 sudah dihibur sama suara yang sangat keren dengan goyangan-goyangan sangat lincah tadi. Tapi tidak terasa ya, obrolan kita di siang hari ini harus berakhir, hampir juga berakhir. Kita juga hampir mengakhiri Talkshow Kia Indonesian kita di siang hari ini. Tapi sebelum ditutup, saya mau minta kita sama-sama mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita di siang hari ini. Saya persilakan mungkin dari Ketua BEM dulu, Kakak Aldo, bisa memberikan singkat closing statement-nya untuk kita semua.
2: Baik. Baik. Nasionalisme bukan sekedar kata. Mencintai negara, mencintai tanah air adalah tugas seluruh bangsa. Satu quotes untuk adik-adik berhari ini. Jika mencintainya penuh dengan batasan, maka mencintai negara tanpa harus ada batasan.
1: Ini bicara soal negara ya, jangan bawa-bawa ke pasangan. Mungkin sekarang dari Ibu Kepala, silakan Ibu.
3: Nasional sejati bagi anak muda sekarang yaitu membawa manfaat yang positif, baik secara digital maupun secara fisik, sehingga kita tetap menjaga NKRI harga mati.
1: Itu saja. Oh, merinding sebadan-badan saya. Terakhir nih, harus lebih attention ya buat kakak kelas kamu atau mungkin teman kamu. Buat adik Natasha, bisa kasih kami closing statement-nya?
4: Baik, terima kasih. Untuk closing statement dari saya mengajak teman-teman semua, kita sebagai pelajar, mari jadi generasi yang berprestasi, bijak menggunakan teknologi, dan lebih mencintai Indonesia dengan tindakan nyata. Jangan malu untuk berkembang dan mencoba hal baru. Gunakan masa mudamu untuk hal-hal positif yang berguna bagi masa depanmu. Sekian dan terima kasih.
1: Suaranya halus. Pesannya sampai kan pasti ke kalian, tidak ngantuk kan suara saking halusnya tadi. Oke, terima kasih buat ketiga narasumber kita. Saya mau minta tepuk tangannya lagi buat ketiga narasumber kita. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih terkhususnya untuk adik-adik atau teman-teman saya dari SMK Yosudaso Ende serta teman Pro 2 yang sudah aktif dan semangat dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita benar-benar kembali ke studio, kita bakal tetap nutup kebersamaan kita, tapi jangan dulu kemana-mana. Tentunya masih ada hiburan-hiburan spesial dari kakak-kakak yang lain nih, bukan lagi dari SMK Yos. Saya Putri, akhir kata saya pamit, sampai jumpa di talk show berikutnya.
5: Terima kasih teman Pro 2, kamu telah mendengarkan Talk Show Keindonesiaan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat berguna buat kamu, aku, dan kita semua. Sampai jumpa.
6: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

FMND. Balik lagi dengan Jajan yang temani kamu di santai siang kali ini. After tadi kamu ikutan Talk Show Indonesiaan ya, barengan sama Arce Putri di sana live dari Pro 2 SMK Yosudarso, teman Pro 2 FMND ya. Dan saatnya di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, walaupun sejam nanti bisa kamu join ya di 0821-4765-0422 ya teman-teman. Di 0821-4765-0422 untuk yang mau request lagu yang kamu suka ya di siang hari ini. Ditunggu gabung-gabungnya teman Pro 2. Jangan lupa juga nanti pantau Muda Kreatif jam 12.30 barengan sama Kakak Evi. Ini adalah owner dari Jakul ND, teman Pro 2 ya. Ada berbagai jajanan kuliner nanti bisa dibahas teman Pro 2 FM ini di Muda Kreatif barengan sama Kakak Evi. Siang ini jam 12:30 hanya di Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist siang ini ya. Dari kakak Alfian, join lagi teman Pro 2. Katanya minta lagu dari Toton KE, Ambon Manise. Toton Ambon Manis ini yang sama ini ya, Novia Bahmit ya, Jackson Seren. Oke, siap Alfian, terima kasih banyak. Ada juga dari Julia, selamat siang buat Julia. Kakak, saya minta lagu Anal Potret. Anal Potret, Anal Sisi Potret maksudnya ya. Oke, terima kasih buat Julia. So, check it out siang ini.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line telepon 0381 2627 147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082 14.

Oke, teman Pro 2 FM ini ya di Pro 2 Hitlist masih terus ngajakin kalian buat bergabung di 0821-4765-0422 ya, di 0821-4765-0422 di siang hari ini ya. Silakan yang mau join-join di requestnya, jauh ucapkan selamat ulang tahun dulu buat yang ulang tahun di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Yang terpaling didoakan buat semua temanku yang lagi ulta ya, Tuhan berkati selalu, dimurahkan rezekinya, all the best buat teman-teman semuanya. Masih kita ajakin kalian ya buat menggabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini, 0821-4765-0422 teman-teman.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
2: Oke, teman Pro 2 FM ND di Pro 2 Hitlist siang ini ya. Ada yang bergabung teman Pro 2 dari Kakak Kevin. Halo Kevin. Katanya minta lagu dari Glenn Sebastian, kurang apa? Glenn Sebastian kurang apa? Sebentar aja, cerita dulu ya. Oke, siap, lagunya ready buat Kakak Kevin. Thank you sudah join di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ada juga dari Elsa, katanya request lagu dari Eat Guitar, Sediaku Sebelum Hujan ya. Oke, siap. Ya, ready lagu dari Eat Guitar. Thank you ya, join this is di siang hari ini. Ada Glenn Sebastian dan Eat Guitar ya di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

0: teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

Oke, teman-teman, terima kasih buat yang sudah join di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Selepas ini akan ada Do Angelus dan juga Muda Kreatif yang terus hiasi siangnya kamu di Santai Siang barengan dengan Jajan teman Pro 2 ya di siang hari ini dari jam 3 sore nanti. Stay tune.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Perawan Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.
1: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.
2: Oke, teman Pro2 ya, masih dengan Jajan temani kamu di santai siang kali ini, teman Pro2 ya. Dan kita masih menunggu Kakak Evi ya, teman Pro2 di acara Muda Kreatif untuk siang hari. Nanti di pukul 12.30 kita bakal ngobrol banyak sekali dengan Kakak Evi yang adalah owner dari jajanan kuliner ND ya. Seperti apa proses pembuatannya dan apa tips and trick bagaimana Kakak Evi itu bisa punya usaha ya mandiri tentang jajanan kuliner ini nih, teman Pro2 ya. Hanya di Pro2 FM ini Muda Kreatif, saat lagi di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Kita teman Pro 2 FM ini, kita masih di santai siang kali ini teman Pro 2 ya. Dan kita masih bakal terus have fun di malam hari ini teman Pro 2, karena kita bakal bersama dengan kakak Evi yang nantinya juga akan berbagi kisahnya yang punya jajanan kuliner ND ya, di Muda Kreatif. Sesaat lagi hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Ini ada remuk dari Angie Carvalho, check it out.

Bukan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Selamat siang teman Produ FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Produ ini teman terbaik kamu ya. Masih dengan Jajan ya di santai siang kali ini. Dan saatnya kita masuk ke Mudah Kreatif. Oke, di mana acaranya akan menghadirkan UMKM-UMKM lokal ya, yang tentunya bisa memberikan banyak motivasi buat teman Pro 2 FM ND di hari ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa di siang ini kita bakal bersama Kakak Evi yang adalah owner dari jajanan kuliner ND teman Pro 2 FM ND. Jadi itu banyak jajanan yang bisa kamu pilih ya, mungkin bisa menjadi opsi kamu ya. Ketika kamu ingin mencoba jajanan kuliner khas dari Kakak Evi ini teman Pro 2. Sudah hadir di Studio Pro FM ND dan juga live Facebook di siang hari ini. Selamat siang Kakak Evi, halo.
1: Selamat siang juga
0: Kakak. Apa kabar Kakak Evi di Rabu siang hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kakak Evi yang sudah bersedia hadir di studio kita siang hari ini ya, sudah sempatkan waktunya di tengah kesibukan Kakak Evi mungkin di hari ini ya. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu informasi menarik juga buat motivasi untuk teman Pro 2 FM ND mungkin yang ingin mulai usaha secara mandiri. Nah Kakak Evi, dengan usaha jajanan kuliner ini nih Kakak, sebenarnya menurut Kakak Evi itu rahasia sebuah jajanan itu bisa bikin orang ketagihan tuh seperti apa nih Kakak Evi?
1: Biasa rahasianya itu terletak di kualitas rasanya itu.
0: Siap.
1: Rasa kalau orang sudah merasa enak, dia akan terus dan apa bikin lagi gitu.
0: Oke, kualitas rasanya. Tapi awal mula Kakak Evi tertarik buka usaha jajanan kreatif di ND tuh gimana ceritanya tuh Kakak? Sampai ini ada kayak gini.
1: Oh, awalnya saya geluti apa jajanan kuliner ini itu berawal dari ponakan saya. Dia buka jajanan kuliner ini di Maumere. Waktu itu dia kuliahnya di Kupang. Dia di Kupang zaman Covid ya, Pak. Dia ke Covid. Jadi untuk waktunya mereka kan sudah tidak apalagi ke kampus gitu. Jadi dia merasa gabut gimana gitu. Jadi sudahlah dia balik ke Maumere, disitulah dia timbul idenya untuk membuat kuliner ini untuk menambah jajanannya, katanya begitu. Tuh sudah setelah di ini dia mau posting apa, ternyata disambut dengan ini dengan respon yang baik gitu. Dia tuh sampai kewalahan, permintaannya begitu banyak kakak. Per hari itu bisa 100 box itu kakak di Maumere.
0: Keren.
1: Bahkan dari ND juga ada permintaan banyak. Akhirnya dia telpon saya, dia panggil mama ya, saya mama kecilnya dia. Gimana kalau di ND bisa dihandle tidak lewat ND? Akhirnya ya sudah, saya yang handle aja di ND. Akhirnya bukalah cabang di ND, jadilah Jakul ND. Kalau di Maumere kan Jakul Mof. Kita tiga cabang ya kakak, Jakul Mof, Jakul ND, sama Jakul Kupang. Gitu.
0: Oke, tapi yang pertama di Kupang dulu.
1: Di Maumere.
0: Di Mof dulu ya, di Mof dulu.
1: Baru ND.
0: Baru ND.
1: ND Kupang. Kupang itu setelah dia balik setelah Covid-nya berakhir gitu.
0: Wow, berarti sudah ya lumayan beberapa tahun berlangsung Kakak Evi ya.
1: Lumayan Kakak ya, dari saya buka tuh tahun 2020 lah.
0: Oke, sudah mau ya 7 tahunan lah Kakak Evi ya. Sudah berlangsung sampai detik ini dan juga masih terus menarik minat pelanggan untuk mencoba jajanan kulinernya Kakak Evi nih teman Pro 2 ya. Tapi dari semua menu-menu yang dijual nih ya di jajanan kuliner nih Kakak, mana yang paling sering diburu sama pelanggan nih Kakak Evi?
1: Kalau di sini peminat yang paling banyak tuh rasanya coklat. Seperti ini Kakak.
0: Oke, rasa brownies, coklat ya.
1: Coklat
0: jadi
1: lumer.
0: Bisa dilihat
1: brownies teman coklat Pro 2 lumer, Kakak.
0: Ini ya. Brownies coklat lumer yang sudah dihadirkan sama Kakak Evi ya di siang hari ini kayak gini. Teman Pro 2 FM ND. Jadi nanti bisa langsung dicek di IG-nya jajanan kuliner ND ya kan?
1: IG Jakul ND.
0: Jakul ND teman Pro 2 FM. Jadi itu di situ tuh beragam varian ya.
1: Variannya.
0: Jadi bisa langsung di request.
1: Iya.
0: Dan kayak biasanya kalau misalnya bahan-bahan yang Kakak Evi siapkan itu untuk membuat satu buah jakul kayak gini itu biasanya itu tuh dipersiapkan apa-apa saja nih Kakak Evi untuk di bahan-bahannya, dan itu tuh butuh proses berapa lama untuk bisa menyiapkan makanan yang bisa jadi kayak gini nih Kakak Evi?
1: Biasanya kan saya buat ini tuh paling juga yang penting stok bahannya ada Kakak. Kalau saya lihat stok bahannya sudah kurang, saya akan mencari. Tapi kalau misalnya di sini juga tidak ada, saya akan pesan dari Momire gitu. Okay. Karena Momire selalu saja bahannya tuh, stoknya tuh selalu ada.
0: Oke, Momire bahan stok selalu ada. Tapi kalau untuk menu-menunya itu tuh selain varian coklat ada apa saja nih, Kakak?
1: Red velvet cream cheese yang yang pokoknya yang saya jalanin di sini tuh brownies coklat creamer sama red velvet brownies red velvet cream cheese.
0: Oke, oke ya.
1: Tapi yang lebih banyak peminatnya yang coklat.
0: Yang coklat nih teman-teman. Jadi bisa dicoba ya.
1: Kalau yang red velvet itu saya PO saja.
0: Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau red velvet ya baru dibikin.
1: Saya PO. Karena dia saya pernah tuh buat 3 box aja itu sampai 1 minggu baru. Tuh sampai kadang sampai berjamur. Kalau berjamur kan saya buang. Jadi makanya saya pakai sistem PO saja.
0: Oke, oke. Berarti untuk bikin satu buah jajanan ini tuh butuh waktu berapa lama kak untuk buat masak?
1: Masak ini dia paling juga 2 jam, tidak sampai juga 2 jam.
0: Oke.
1: Yang penting stok bahannya ada.
0: Stok bahannya ada nih teman Pro 2 ya. Jadi menurut Kakak Evi nih, anak muda sekarang tuh lebih suka jajanan yang enak atau estetik yang bikin untuk konten-konten gitu Kakak Evi?
1: Biasa tuh enak dan estetik ya, karena mereka tuh lebih senangnya itu karena mereka lebih suka posting di story gitu.
0: I see. Iya betul ya, buat story-story
1: Evan
0: ya. Dan biasanya kalau misalnya jajanan kuliner Ende ini, apakah Kak Evi cuma menjual jajanan saja atau ada menu-menu yang mungkin makan berat atau seperti apa?
1: Makanan berat sih kurang. Cuma yang paling juga ada seperti puding, ada salad buah itu. Tapi kesini-kesininya tuh saya sering mereka lebih banyak pesan tuh puding ulang tahun, salad ulang tahun. Kalau ini sudah agak-agak menurun.
0: Oke.
1: Saya kurang tahu ya kenapa gitu.
0: Oke, puding ulang tahun, satu ulang tahun itu based on request juga nih teman-teman Pro 2 FM Ende ya. Dan biasanya kalau berbicara soal jajanan-jajanan khas Ende, ada tidak mungkin yang selain menu-menu ini tuh kakak tuh sebenarnya tuh pengen buat apa gitu yang dari dulu kakak pengen bikin tapi tidak belum kesampaian gitu? Kayak Evi.
1: Apa
0: nih? Mungkin mencoba menu makanan yang kakak dulu pernah coba pengen bikin tapi belum kesampaian sampai saat ini. Atau mungkin punya rencana mau bikin?
1: Saya udah pernah buat sih, tapi dalam ide saya itu talam singkong lumer itu.
0: Talam singkong lumer, saya baru dengar nih.
1: Sudah sempat saya buat untuk makan sendiri dan sempat saya posting, ternyata disambut juga.
0: Talam singkong lumer. Wow, kayaknya ini kalau misalnya Kak Evi ada juga kan harus dicoba nih Kak Evi.
1: Murah meriah kok satu cup. Cuma
0: 5 ribu. Oke, jadi sangat murah, affordable ya. Ini kalau misalnya harga anak muda sangat masuk di kantong teman Pro 2 FM Ende ya. Lalu pernah tidak mungkin ada momen di mana Kakak Evi itu menjala ataupun merintis usaha jajanan kuliner ini, Kakak Evi merasa wah kayaknya tantangannya banyak atau mungkin ada halangan-halangan atau seperti apa yang Kakak Evi temukan dari awal sampai detik ini nih Kakak Evi?
1: Selama ini sih saya belum pernah menemui begitu. Saya jalanin aja walaupun ada kendala-kendala tapi saya jalanin saja gitu. Saya mencoba untuk yang lain gitu.
0: Oke. Tapi untuk masak-masak ini apa cuma Kakak Evi sendiri atau diperbantukan sama teman siapa?
1: Saya sendiri.
0: Kakak Evi yang
1: cuma
0: bikin sendiri.
1: Saya dibantu dengan ada ponaan untuk pemasaran. Maksudnya antar gitu.
0: Oke. Jadi ada Kakak Evi dan juga ponakan yang turut mempromot ya jajanan kuliner di kota Ende ya, bisa terima delivery juga nih teman Pro 2 FM Ende. Dan biasanya cara Kakak Evi untuk bisa menjaga jajanan itu tuh rasanya tetap sama tuh bagaimana nih Kakak Evi? Karena mungkin ada pelanggan yang setia sekali nih, dia tuh selalu memesan orderan dari Kakak Evi, dia mencoba akhirnya suatu waktu dia mencoba kok rasanya beda nih. Bagaimana caranya Kakak Evi tuh bisa menjaga rasa agar setiap saat itu tuh ketika orang pesan rasanya akan selalu sama tuh, bagaimana tuh Kak Gary?
1: Oh itu rahasianya kalau kita buat sesuatu itu kita harus pakai takaran bahan.
0: Takaran.
1: Yaitu dengan timbang pakai timbangan digital dan terus gelas ukur. Terus urutan untuk memasaknya itu saja.
0: Betul ya, takaran teman Pro 2, ukurannya, urutan memasaknya itu penting ya teman Pro 2. Jangan sampai nanti ada pelanggan yang sudah sering order tapi ketika suatu waktu dia malah komen rasanya beda nih. Itu yang perlu dipertanyakan, ini salahnya di mana nih teman Pro 2. Tapi pernah mungkin ketemu pelanggan yang seperti ini Kakak Evi?
1: Tidak pernah.
0: Oh, puji
1: karena
0: Tuhan.
1: Saya apa takaran selalu sama.
0: Puji Tuhan tidak pernah Kak Evi pernah, ya, karena mereka selalu terpuaskan dengan jajanan kuliner ND ini, teman Pro 2. Dan biasanya kalau Kak Evi melihat kuliner kota ND ya, apakah kuliner kota ini menurut Kak Evi dari dulu sampai sekarang itu tuh mengalami perubahan kah, sudah meningkat kah, atau masih ada yang kurang tentang kuliner kota ini nih Kak Evi?
1: Saya lihat apa ya, kayaknya agak kurang gitu ya. Dari rasanya juga selalu berubah gitu. Jadi saya bilang kalau misalnya kita untuk menjaga kualitas kita itu ada rahasianya gitu.
0: Betul, tetap dijaga takaran.
1: Tetap dijaga rasanya, kualitas rasanya gitu.
0: Betul, apalagi orang yang mungkin orang yang sudah sering beli di situ.
1: Dan bahan bakunya juga.
0: Tiba-tiba
1: ya,
0: dia rasa beda, itu yang akhirnya justru menjadi nilai minus nanti teman Pro 2 FM ini ya. Dan kalau misalnya untuk tempat usahanya sendiri, ini berlokasi di mana nih Kak? Apakah ini harus pesan dulu atau mungkin orang bisa langsung ke tempatnya Kak Evi?
1: Oh, saya selalu ready. Kalau yang begini saya selalu ready. Dan makanya selalu kalau ada yang tanya, ada yang DM atau ada yang WA gitu, Kakak brownies lumernya ready nggak? Saya bilang ready. Kalau nggak ready, paling besok gitu. Selalu ready kan dia apanya di kulkas.
0: Oke, teman Pro 2 FM ini ya. Lalu kalau misalnya kalau bicara soal media sosial nih, Kak Evi, media sosial kan lagi hype-hypenya ya, dan itu menjadi salah satu contoh juga untuk bisa kita kasih jalan juga untuk bisa mempromot berbagai kuliner kita yang kita siapkan tadi. Kalau Kak Evi sendiri tuh peran media sosial seperti apa buat Kak Evi?
1: Peran media sosial ya, bagi saya itu sangat penting sekali karena sebagai alat untuk promosi untuk meningkatkan penjualan saya gitu. Karena orang kan sekarang ini, zaman sekarang ini kan lebih banyak tahu kan dari sosial media seperti WA, IG, TikTok, itu saya ini.
0: Berarti kalau misalnya Kak Evi nih, menurut Kak Evi, kalau berbicara soal jajanan viral ya, apakah semua yang viral itu pasti laku lama atau seperti apa ini menurut Kak Evi?
1: Viral itu belum tentu lakunya lama, Kakak. Itu juga kan tergantung dari kualitas rasa dan ini. Kalau kualitasnya kita tetap jaga, berarti dia akan bertahan.
0: Oke, ingat ya, selalu ingat pesan dari Kak Evi, kualitas itu selalu dijaga ya, takaran dan semacamnya yang perlu dibutuhkan ya ketika mengolah bahan makanan untuk menjadi sajian yang sudah disiapkan kepada pelanggan teman Pro 2 FMND. Dan kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan ya Kakak, mau kalau misalnya ada sempat itu bikin talam singkong lumer ya. Tapi ada tidak mungkin satu waktu itu Kakak pengen bikin makanan apa yang lain mungkin, atau punya reso sendiri, punya tempat sendiri?
1: Itu gimana? Saya belum pikir ke ini lagi. Kalau misalnya usaha sih saya agak mundur sedikit, mungkin saya ada kepikiran untuk.
0: Tapi semoga saja someday ya, suatu saat ya,
1: mudah-mudahan
0: punya tempat sendiri agar bisa menarik pelanggan juga nih teman Pro 2 FM ini. Kita break dulu teman Pro 2, kita bakal balik lagi di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Sejen terus.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Iya, sama siang teman Pro 2 FM ini masih dengan Jan dan juga kakak Evi yang adalah owner dari Jajanan Kuliner Ende teman Pro 2 ya. Dan ini tentunya tadi kamu sudah dengarkan banyak hal yang sudah disampaikan oleh kakak Evi, dari kapan dibangunnya, menu-menu yang dihadirkan ya, suka duka dari kakak Evi dari awal sampai detik ini merintis Jajanan Kuliner Ende ini. Dan orang kalau bisa memesan Jakul ini tuh biasanya di lewat IG saja atau ada WA seperti di Facebook?
1: Di IG itu kan ada nomor WA saya, jadi pesannya lewat WA, sekarang DM dari IG-nya.
0: Oke, DM dari IG juga bisa, nanti kakak Evi siap gercep nih teman Pro 2 FMND. Dan kalau dari kafe ini tuh, apa yang bisa kakak Evi kasih tips buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis jajanan kecil-kecilan nih kakak Evi?
1: Awalnya itu kita jangan malu dan takut untuk memulai sesuatu gitu. Terus yang kedua, tips yang kedua tuh, kita awal membuka bisnis ini kita harus jangan langsung ini apa buat serempak gitu ya. Kita sistem pakai PO saja dulu. Jadi kita itu menghindari untuk apa rugi gitu. Kalau PO kan kita buat sesuai orderan. Sesuai orderan PO-nya itu. Terus yang ketiga itu jaga rasa. Rasa itu sangat penting sekali untuk menjaga jajanan kita awet untuk dinikmati semua orang gitu. Dan terus yang keempatnya, pelayanan pada konsumen yang harus ramah gitu.
0: Pelayanan teman Pro 2. Ya jadi kalau misalnya kita bikin makanan enak, tapi kalau kita punya cara servisnya kurang atau ketus gitu kan, akhirnya pelanggan juga malas ya, dan akhirnya tidak segan lagi nih. Aduh, kok dia kayak gini nih jualannya, tidak bikin kita tertarik nih karena mungkin sombong atau angkuh bagaimana ego segala macam dalam produk FMD. Kalau yang terakhir nih kakek Evi, harapan-harapan dari kakek Evi untuk Jakul dan kedepannya seperti apa, silakan.
1: Bisa menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan gitu, dan bisa menciptakan kuliner yang lebih dari itu biar orang bisa.
0: Oke, bisa menciptakan jajanan kuliner yang lebih
1: dengan beragam bahan lokal
0: lagi
1: gitu.
0: Dengan bahan lokal juga ya, dan bisa menciptakan lapangan kerja juga ya buat orang lain teman Pro 2. Walaupun satu dua orang, tapi itu sudah membantu orang-orang itu teman Pro 2. Dan that's it teman Pro 2, itu dia urusan fun kita dengan kakak Evi ya, yang sudah kita hadirkan di Muda Kreatif siang hari ini. Terima kasih banyak buat kakak Evi sudah hadir di siang hari ini. Kita doakan semoga jajanan kuliner kedepannya makin laris manis teman Pro 2 ini ya. Dan terus dengan gebrakan-gebrakan menu-menu baru lagi yang mungkin bisa dihadirkan di jajanan kuliner ini ya. Terima kasih banyak buat kakak Evi. Dan John masih bakal terus menemani kamu di Pro 2 FM ini hingga di jam 3 sore nanti. Stay tune.

Teman Pro 2 FM ada thank you yang masih stay di 92.2 FM ya. Dan saatnya kita masuk di aksi musik akselerasi kreatif siang ini. Dan untuk edisi kali ini teman-teman Pro 2, ini bakal ada lagu Balik Bembek dari Cilokak nih teman Pro 2. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat ini bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penertiban, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal, teman Pro 2. So, ini dia Cilokak dengan Balik Bembek di musik akselerasi kreatif siang ini.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yeah.

0: Pro2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
1: Alright, teman Pro2 FM ini di satu siang kali ini yang masih terus have fun ya di Pro2 FM ini ya. Saat ini kita masuk informasi dari dunia olahraga. Ada apa saja teman Pro2 di dunia olahraga untuk siang hari ini? Kita mulai nih teman Pro2. Yang pertama nih ada kabar dari striker Panama Ismael Diaz yang fokus menghadapi laga berat Piala Dunia 2026. Panama akan menghadapi Inggris, Kroasia, dan Ghana. Dan si pemain kelahiran 12 Mei itu antusias menghadapi lawan kuat di Piala Dunia 2026. Ia menikmati tantangan melawan tim terbaik dunia. Pesepak bola 28 tahun itu merasa sepak bola membantunya berkembang sebagai pribadi dan pemain. Pengalaman hidup membuatnya semakin matang menghadapi tantangan ya. Sejak di Panama itu memulai karir sejak remaja bersama Tauro dan debut timnas sangat muda. Ia tampil di Piala Dunia 2018 bersama Panama. Ia masih punya perjalanan besar bersama Panama di Piala Dunia 2026. Ia siap memimpin rekan-rekannya menghadapi Kroasia, Inggris, dan Ghana.

akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Okay, back to sport news teman Pro 2 di siang hari ini ya. Portugal memasuki Piala Dunia FIFA 2026 dengan skuad berpengalaman dan komposisi pemain seimbang berkualitas. Tim berjuluk Seleção da Cunhas itu memiliki kekuatan merata pada seluruh sektor permainan utama. Sang mega bintang CR7 alias Cristiano Ronaldo terus mencatatkan pencapaian bersejarahnya, menguji kokohnya pertahanan lawan di setiap laga. CR7 pun memimpin Seleção da Cunhas yang memiliki semua atribut untuk bermimpi mengangkat trofi prestisius untuk pertama kalinya. Kehebatan Ronaldo di bawah sang juru taktik pelatih asal Spanyol Roberto Martinez terus menaik pujian di teman Pro 2. Sang pelatih pun sukses membawa generasi emas Belgia dari tahun 2016 hingga Desember 2022. Kala itu Martinez sukses membawakan Belgia meraih pencapaian tertinggi peringkat ketiga Piala Dunia 2018. Dan dikutip dari rri.co.id, modal ini pun tertular dengan kesuksesan Martinez menjadikan Ronaldo dan kawan-kawan mampu mempersembahkan trofi perdananya. Portugal ini pernah ya merasakan juara UEFA Nations League 2025. Portugal memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan telak 9-1 menghadapi Armenia sebelumnya. Hasil itu menempatkan Portugal sebagai pemuncak klasemen akhir grup F kualifikasi kawasan Eropa.

Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Sama Bro, kita masih di Sport News ya. Perjuangan timnas Indonesia harus terhenti di Piala Asia U17 2026. Hasil kurang memuaskan Indonesia dari Jepang 1-3 pada laga terakhir grup B menjadi catatan minor ya. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan permohonan maaf atas hasil ini. Kurniawan menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kesuksesan tim dalam kejuaraan ini. Kurniawan berpesan bahwa ini bukan akhir segalanya. Ia berharap timnas Indonesia U17 dapat tampil di level berikutnya hingga ke tim senior. Garuda Muda harus finish di posisi juru kunci pada klasemen grup B Piala Asia U17 2026. Kekalahan dari 1-3 dari Jepang di King Abdullah Sport City Training Complex Jeddah memastikan langkah timnas Indonesia terhenti. Hasil itu membuat Indonesia hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Raihan itu tidak cukup membawakan Indonesia finish di 2 besar klasemen grup untuk merebut tiket perempat final sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2026. Sementara itu, Jepang keluar sebagai juara grup B dengan raihan sempurna 9 poin. Hasil ini membuat Jepang memastikan tempat di perempat final dan tiket Piala Dunia U17 2026. Jepang langsung tampil dominan sejak awal pertandingan dengan terus menekan lini pertahanan Indonesia. Eito Tataki sempat mengancam tetapi tenangannya melambung di atas misar. Meski Indonesia berusaha menekan di sisi pertandingan, Jepang tetap mampu ya mengendalikan game ini hingga peluit akhir berbunyi, teman Pro 2.

0: Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan.
1: Ind, Instagram @pro2nd, Facebook pro2nd.

Ya, teman pro 2 FMD terakhir ya dari informasi dunia olahraga, Atletico Madrid amankan peringkat keempat La Liga Spanyol setelah menaklukkan Osasuna 2-1 di Stadion El Sadar dini hari tadi, teman pro 2. Kemenangan Atletico dipastikan melalui penalti Ademola Lukman menit ke-15 setelah pelanggaran handball terdeteksi oleh VAR, teman pro 2. Wasit Jose Luis Guzman Mansilla memberikan penalti setelah terlihat VAR atas handball Javi Galan di dalam kotak Osasuna di menit tersebut. Ademola Lukman dengan cepat mencetak gol ke-8-nya selama kompetisi sejak bergabung dari Atalanta Januari lalu. Tuan rumah hampir mendapatkan gol penyeimbang menit ke-24 setelah back pass Koke yang mengejutkan, namun Ante Budimir melepaskan tendangan keras melambung di atas misar, teman pro 2. Tuan rumah memperkecil ketertinggalan di masa tambahan waktu ketika Barca mencetak gol menit 90 lebih 1, namun hasil akhir menunjukkan Osasuna harus mengakui ketangguhan Atletico 1-2 Rabu 13 Mei 2026. Hasil ini membuat Atletico tetap berada di peringkat keempat klasemen La Liga Spanyol, 3 poin di belakang Villarreal dan menyisakan 2 pertandingan terakhir musim ini. Sedangkan Osasuna tetap berada di peringkat ke-11 dengan peluang tipis untuk kembali ke persaingan Eropa nih, teman pro 2.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers

Okay, let's go move to showbiz, teman Produi. Informasi seputar dunia entertainment bakal dihadirkan sejam ke depan ya. Okay, semangat buat semua teman Produi yang masih stay tune terus di 92,2 FM. Dan jangan lupa nanti pantau generasi prestasi sore ini jam 4 sampai jam 5. Ada kakak Frankie dan juga RJ Cahaya yang temani di sorenya kamu, teman Produi. Okay, first, Color Asia Live secara resmi mengumumkan kedatangan kolektif musik pujian global Commons Worship yang digawangi penulis lagu pemenang Grammy Award dan Dove Award, Ben Fielding dan Ruben Morgan ke Indonesia untuk menggelar konser bertajuk What a Beautiful Name Tour pada tanggal 5 Agustus 2006 di The Casablanca Hall, Jakarta. Common Worship menyatukan beberapa penulis lagu gereja dan pemimpin pujian paling produktif di dunia. Dari penulis lagu-lagu seperti Goodness of God, What a Beautiful Name, Who You Say I Am, Cornerstone, dan Mary the Safe. Muncullah gerakan baru ini yang dengan cepat menjadi kontributor utama dalam pujian modernnya. Lagu-lagu yang sangat berakar di balik kitab suci ini dibuat untuk para worshipper, tim pujian, dan jemaat mereka. Dan konser ini akan menjadi momen yang sangat dinantikan para pecinta musik gospel dan komunitas gereja tanah air. Karena Commons Worship yang digawangi oleh dua penulis lagu legendaris pemenang Grammy Award dan Dove Award, Ben Fielding dan Ruben Morgan. Dan pada tour What a Beautiful Name, kedatangan mereka di Jakarta bukan sekedar konser musik, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang intim dan juga megah nih tentunya.

Halo pendengar setia RRIND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia Inde yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia Inde dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik Inde agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI Inde.

0: Oke, teman Pro 2 FMND masih dengan informasi menarik dari dunia entertainment ya. Next, ini ada kabar dari Dino 17 yang baru saja mengumumkan akan merilis mini album solo perdananya melalui akun Instagram @saythename_17 pada Senin 11 Mei ya. Para penggemar 17 yang akan bisa pacarat bisa mendengarkannya pada 3 Agustus 2026 mendatang nih teman Pro 2. Mini album perdananya yang berjudul Board atau Gilboard ini merupakan reinterpretasi dari budaya jalanan Korea pada 1990 ya. Gilboard sendiri gabungan dari kata gil yang berarti keberuntungan dan kata bahasa Inggris board. Dan menariknya, Dino akan menunjukkan sisi alter egonya P. Shaolin dalam mini album perdananya. Tokoh ini pertama kali muncul di VCR yang ditayangkan saat fan meeting 2021 lalu ya. Dan langsung disambut antusias oleh para penggemarnya. Dan kini Dino diperkenalkan kembali melalui YouTube Hype Labels berjudul Monday Spotlight Interview with P. Shaolin Herald of Young yang dirilis untuk mengumumkan jadwal peluncuran mini album perdananya. Dan dalam konten itu pun P. Shaolin tampil dengan gaya 90-an nih teman Bro 2.
1: Nah, lihat sini dong. Ya. Dekat lagi. Dekat lagi.
2: Ayo.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu diperlukan.

0: seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh. RRI Pro2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line Telepon 0381-2627-147, Telepon Seluler SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 FM Indie. Next, masih di showbiz ya. Film fenomenal Children of Heaven yang sempat booming ya di 90-an silam, teman Pro 2 ND ya, film asli Iran ini itu kembali diangkat menjadi versi Indonesia dengan judul serupa dan didirect oleh Hanung Bramantio. Film yang mengisahkan kisah haru dua kakak beradik yang saling berganti sepatu sekolah ini begitu digandrungi para penonton dunia termasuk di tanah air ya. Versi Indonesianya, film Children of Heaven akan dibintangi aktor dan aktris cilik Jared Ali dan Humaira Jara. Manoj mengatakan film Children of Heaven versi Indonesia ini akan memakai latar waktu di era 80-an. Ceritanya pun akan dibangun oleh Hanung Bramantio jadi lebih emosional tanpa menghilangkan originalitasnya nih teman Bro 2. Dan Children of Heaven ini juga dibintangi para aktor ternama seperti Andri Masadi, Mudaki Aco, dan juga masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Ini bercerita seputar kakak beradik bernama Ali dan Zara. Keduanya hidup dalam keadaan sederhana dan harus bergantian menggunakan sepatu untuk berangkat sekolah. Ali dan Zara punya mimpi memiliki sepatu yang layak agar keduanya tidak kesulitan untuk bersekolah. Perjuangan Ali sebagai kakak pun begitu mengharukan untuk selalu mengalah pada sang adik. Dan film ini nantinya akan tayang di bioskop pada 27 Mei 2026.

0: kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalamnya.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro sudah jangan temani kamu di santai siang kali ini di si Rabu 13 Mei 2006. Kes after akan ada Raja Frenky dan juga Raja Cahaya yang temani suara kamu hingga di jam 7 malam nanti. Jangan lupa pantau Gen Press jam 4 sampai jam 5 nanti ya, dengan narasumber berprestasi tentunya bisa memberikan banyak motivasi buat teman-teman muda di luar sana yang ingin mengikuti jejak prestasi seperti sosok yang bakal diajak interview Van ya di sore ini. Gen Press jam 16.30 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jangan pamit, terima kasih banyak, selamat berhari Rabu dan thank you.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2 dimanapun Anda berada ya. Di sore hari ini Frankie kembali menemani kamu semuanya. Dan kita awali kebersamaan kita dengan Info Pro 2. Informasi pertama, Wakil Gubernur NTT lepas jemaah haji asal NTT Kloter 80 dan 81 Embarkasi Surabaya. Yes, dilansir ya dari rri.co.id, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji Provinsi NTT yang tergabung dalam Kloter 80 dan Kloter 81 Embarkasi Surabaya pada Selasa 12 Mei 2026 di Gedung Musdalifah Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur. Proses pelepasan berlangsung khidmat dan penuh haru sebagai tanda dimulainya perjalanan spiritual para jemaah menuju Tanah Suci Mekah. Di informasi kedua, KPPN Ruteng salurkan 24,27 miliar dana BOK Puskesmas di Manggarai Raya dan Ngada. Dikutip dari rri.co.id, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ruteng telah menyalurkan dana bantuan operasional kesehatan Puskesmas tahap 1 tahun 2026 sebesar 24,27 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 104 puskesmas di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada. Dari total paku alokasi tahun ini yang mencapai 80,91 miliar. Dana tersebut disalurkan dalam 3 tahap yang langsung masuk ke rekening masing-masing puskesmas dengan rincian tahap 1 sebesar 30%, tahap 2 40%, dan tahap ketiga sebesar 30%. Penyaluran tersebut mencakup 26 puskesmas di Kabupaten Manggarai Barat dan dengan nilai 6,96 miliar, 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai sebesar 4,16 miliar, 29 puskesmas di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 8,10 miliar, serta puskesmas di Kabupaten Ngada senilai 4,34 miliar. Dan di informasi terakhir ya di Info Pro 2 sore hari ini, Wabub Ignatius Boli, konflik Anunara harus tuntas lewat jalur hukum dan adat. Yes, dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Forkompinda menegaskan supremasi hukum dan penegakan konflik sosial antara warga desa Waiburak dan desa Narasausina, Adonara Timur. Langkah tegas ini diambil guna memutus rantai pertikaian yang terus berulang dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah terdampak. Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Bolin Uran saat meninjau lokasi pada Senin 11 Mei 2006 menyatakan bahwa meskipun pendekatan adat tetap dihormati, proses hukum wajib ditegakkan secara paralel. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian keadilan dan efek jera terhadap para pemicu bentrokan yang telah menyebabkan kerugian material yang signifikan. Oke, demikian Info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Kamu dapat mencari informasi lain ya, baik dalam negeri, luar negeri, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, dan berita-berita lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Okay, teman bro dua ya. Wow, tadi kita sudah mendengarkan RCT ya, makeup nih teman bro dua. Mengawali kebersamaan kita di sore hari ini. Karena sore hari ini kamu ditemani oleh duo yang luar biasa ya. Ada siapa? Ada Frankie tentunya dan juga
1: ada Aya nih teman bro dua. Kami berdua akan menemani kamu sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. So,
0: yes.
1: Kita sudah masuk di Floristation
0: yes,
1: kan ya.
0: Yes, sekali ya teman bro dua. Dan ini merupakan update informasi ya seputar Flores dan yes. Lembata nih teman produk dari ujung timur sampai ujung barat dan seberangnya. Nah, kami akan membacakan beberapa informasi dan untuk kamu mungkin yang lebih kepo ya,
1: ya.
0: Bisa langsung ke laman resmi kami tentunya di

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Back to Flores Season ya teman Produa. Ada informasi apa yang mau disampaikan?
1: Oke, ini datang dari Flores Timur teman Produa. Jadi pemerintah di Kabupaten Flores Timur tuh berencana membangun 17 greenhouse di Kota Larantuka dalam waktu dekat mendatang.
0: Wow.
1: Dan program tersebut nih disiapkan guna mendukung ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan pasokan program makan bergizi gratis di daerah. Wah, keren banget ya.
0: Keren ya.
1: Dan Bupati Flores Timur, Bapak Anton Doni Dihen menjelaskan greenhouse merupakan bangunan dengan atap transparan berbahan plastik maupun kaca. Jadi, bangunan tersebut tuh dirancang menciptakan lingkungan yang mikro terkontrol guna mengoptimalkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman hortikultura masyarakat. Jadi, menurut Bapak Bupati, di sistem greenhouse memungkinkan pengaturan suhu, kelembapan serta intensitas cahaya secara lebih terukur nih, teman Produa. Dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur, Bapak Yosef Sadi Openg menjelaskan juga nih, sistem greenhouse memanfaatkan efek rumah kaca. Jadi material transparan berupa plastik ultraviolet maupun kaca akan menangkap radiasi matahari untuk memanaskan udara di dalamnya. Dan Bapak Bupati juga menegaskan jenis tanaman yang dibudidayakan harus sesuai dengan kebutuhan dapur program makan bergizi gratis nih teman Produa. Dan selain jenis tanaman, ternyata pemerintah daerah juga menyiapkan perencanaan detail nih terkait kebutuhan sarana pendukung pengembangan pertanian modern tersebut. Beberapa kebutuhan yang diperhitungkan meliputi pipa hidroponik, sistem pengairan, hingga penyediaan benih tanaman berkualitas bagi petani. Wih, keren ya. Jadi mereka ini membuat satu program di mana itu membudidayakan seperti mungkin tumbuhan-tumbuhan atau sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk program MBG.
0: Benar sekali ya teman Produa. Memang seperti ini juga membantu masyarakat ya, mengembangkan ekonomi masyarakat. Karena seperti yang kita tahu bahwa bisa menggunakan seperti pekarangan-pekarangan rumah untuk tanam sayur.
1: Benar.
0: Apalagi
1: sekali
0: dengan program seperti greenhouse ini ya. Itu selain hasilnya yang bagus, memuaskan, dan juga tidak ribet untuk mengurusnya.
1: Benar sekali. Jadi ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Program yang luar biasa nih teman Produa dari pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menyiapkan 17 greenhouse untuk mendukung pasokan MBG. Keren-keren.
0: Oke teman Produa ya, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

Kompro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman-teman, berdua masih dengan kita berdua di Floristation ya. Dan informasi selanjutnya nih akan disampaikan oleh Frankie, teman produ. Ada apa kira-kira nih?
1: Iya, teman produ ya, bahwa siswi SMK Regina Pacis Bajawa nih raih juara 2 KTI lewat riset UMKM. Wih. Dan tentunya ya, dikutip dari rri.co.id nih, siswi kelas 10 SMAK Regina Pacis Bajawa, Diva, meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah atau KTI Tingkat Kabupaten Ngada 2026 setelah melakukan riset langsung terhadap pelaku UMKM dan sejumlah instansi daerah. Nah, prestasi ini menunjukkan pelajar daerah mulai aktif membangun budaya riset dan berpikir kritis di tengah era digital. Nah, Diva bersama dua rekannya melakukan penelitian dengan metode observasi dan wawancara terhadap Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta 7 pelaku UMKM di Ngada. Langkah itu dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam karya ilmiah benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, pada saat sesi wawancara kemarin ya, Diva mengatakan bahwa proses penyusunan KTI tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan keberanian menggali fakta langsung dari masyarakat. Jadi ia mengaku tantangan terbesar muncul saat pengumpulan data lapangan karena beberapa narasumber sulit ditemui. Kondisi itu memaksa tim mencari alternatif sumber data agar penelitian tetap lengkap dan relevan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: teman-teman berdua, masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 dan masih dengan kita berdua. Tapi sayangnya kita sudah di penghujung acara Flores Session ya teman berdua. Terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan kita berdua, dan semoga informasi tadi menambah wawasan kamu dan pengetahuan kamu seputar dataran Flores ya. Jadi kejadian-kejadian apapun yang ada di Flores kita bisa mengetahuinya ya melalui portal resmi kita di rri.id.
1: Itu
0: percaya banget.
1: Dan mungkin kamu juga yang pengen informasi lainnya selain informasi yang kita sampaikan tadi, bisa ada informasi dari dalam negeri, luar negeri, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial, masih banyak lagi ya. Dan semuanya tersaji hanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua, masih dengan Kela berdua ya. Dan kita sudah masuk di Genpres, Generasi Prestasi. Seperti biasa, kita akan menghadirkan anak-anak muda yang berprestasi, teman berdua. Nanti tepat di pukul 16.30 kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita. Ya, pastinya adalah anak yang berprestasi. Nah, ayo spill nih, teman berdua. Prestasinya itu sangat kece badai. Apakah catur nih, teman berdua? Jadi seorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang berusia mungkin sekitar 12 atau 13 tahun ya, karena infonya dia ini masih kelas 6 SD, menjuarai suatu pertandingan catur nih, teman pro 2. Unik ya, masih kelas 6 sudah bisa main strategi-strategi catur. Nanti kita akan bahas lebih detailnya, teman pro 2, tepat di pukul 16.30. Jadi buat kamu semua, stay tune terus dengan kita berdua di Genpres, Generasi Prestasi. 1, 2, 3.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

0: Oke, teman berdua. Yes. Tadi seperti yang sudah kita janjikan tadi ya, bahwa yes, di jam
1: 16.30. Tapi kita, lewat ya udah.
0: Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa.
1: Tidak apa-apa.
0: Narasumber yang mau berbagi dengan kita di sore hari ini dan sudah ada di studio nih teman Pro 2.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2, tadi sudah ayah spill juga nih narasumber kita di sore hari ini. Dia itu jago banget di bidang catur padahal masih panjang nih perjalanannya karena dia tuh masih kelas 6 SD teman Pro 2. Keren banget nih, dan kita menemukan anak SD yang sudah bisa main catur itu keren. Biasa main catur kan identik dengan bapak-bapak ya.
0: Iya benar sekali ya teman Bro.
1: Seperti kamu kan.
0: Oke.
1: Sudah ada bersama kita nih Arturo Gele Raja teman Pro 2. Dia juara satu lomba catur klasik tingkat sekolah dasar se-Kabupaten ND nih pada Festival Olahraga Usia Dini 2026 Kabupaten ND. Langsung saja kita sapa. Halo Arturo. Panggilannya Arturo.
0: Okay. Hey, selamat sore.
2: Sore.
1: Oke. Okay. Perasaannya bagaimana nih?
2: Bahagia.
1: Oh, bahagia. Saya sepertinya kalau seusia dia deg-degan, tapi dia bahagia, keren loh.
0: Iya, iya. Dan juga ya telah hadir bersama kita juga ada
1: benar
0: guru pendampingnya nih. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Oke, Ibu, boleh kenalan Ibu?
3: Iya. Nah, baik. Nama saya Ibu Noviliani Agustin Kean, biasa dipanggil Ibu Novi.
1: Oh, Ibu okay. Novi.
0: Ibu Novi ini yang menemani Arthur ya, selama proses dia lomba kemarin. Oke, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang penasaran dengan kisahnya, bagaimana perjuangannya, nanti kamu bisa drop pertanyaan untuk kami ya sebanyak-banyaknya.
1: Benar
0: di
1: sekali.
0: 082-147-650-422.
1: Oke, dan langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Arturo dan juga Ibu Novi nih, teman Pro 2. Dan saya mau bertanya untuk Arturo sendiri nih, adik. Wow, ini kalau boleh tahu mulai bermain catur itu pada usia atau kelas berapa?
2: Dari sejak kelas 4.
1: Kelas 4?
2: Ya, jadi sebenarnya saya sering lihat di media sosial, di YouTube. Lihat orang main. Jadi saya tertarik dan saya coba download aplikasinya di HP.
1: Okay.
2: Saya belajar dari situ. Dan setelah itu ya ibu saya, mama saya ini pernah memberitahukan bahwa ada perlombaan yang saat itu di Kapolres ND. Dan di situ saya mulai tertarik untuk mengikuti turnamen dan dari situ saya mulai mengembangkan minat catur saya.
1: Oh, itu kelas 4 SD ya ikut yang
0: jadi bayangkan. Ya itu bagaimana anak-anak zaman sekarang itu benar-benar memanfaatkan teknologi. Nah seperti inilah
1: benar, biasa kan seusia dia mainnya turnamen MT
0: ya benar ya, kemudian game gitu.
1: Tapi ini catur, catur kan juga termasuk olahraga.
0: Yes,
1: begitu
0: sekali.
1: Keren banget nih.
0: Dan Arthur sebelumnya belum tahu tuh cara mainnya catur bagaimana dan belajarnya dari HP.
2: Kadang saya melihat sekilas di YouTube, saya mulai belajar dari situ. Kadang kalau ada pokoknya kalau ada edukasi saya ikuti saja.
0: Nah ini Arthur, setelah kamu suka dengan catur, kemudian bagaimana nih bapak dan mama nih, apakah mendukung kamu kemudian membelikan alat catur atau bagaimana nih?
2: Ya, bapak mama pasti mendukung saya karena itu sebagai hobi saya bermain. Juga ibu guru, teman-teman mendukung saya dalam hal ini.
1: Nah kita ke ibu gurunya dulu nih, Ibu Novi. Ibu Novi, si Arthur ini dari kelas 4 SD, apakah sudah bersama ibu mendampingi untuk olahraga catur ini atau bagaimana?
3: Oh ya, baik. Kalau dari saya, anak Arthur ini yang saya tahu dia minati catur itu ketika dia ikut lomba Kapolres Cup tadi yang seperti dia ceritakan itu. Dari situ kami, terkhusus saya, ibu guru ini, saya sedikit tertantang. Tertantang ketika ini dia minta untuk mendaftarkan diri. Kemudian saya tidak pernah dampingi dia. Saya kaget itu dia minta yang kemarin kita lomba untuk festival usia dini ini, minta didampingi karena dia pingin ikut lomba. Jadi dari yang kelas 4 itu mungkin saya baru tahu dari cerita dari bapak mamanya dia pernah ikut dan dia pernah posting juga. Saya pernah lihat dia posting itu. dari situ saya berpikir, oh berarti anak ini punya bakat.
0: Yeah.
3: Bakat di bidang catur. Ya seperti itu. Jadi sehingga dalam perjalanan sampai di kelas 6 ini dia melanjutkan hobinya itu. Kemudian ada festival ini, dia minta ibu untuk dampingi. Maka saya ikut dampingi sampai selesai perlombaannya.
0: Oke, dan akhirnya mendapatkan juara.
3: Ya itu sangat luar biasa, bangga sekali.
1: Iya, membanggakan sekolah, membanggakan kita semua anak-anak Indi. Kalau boleh tahu Arthur ini kalau di sekolah tandingnya atau latihannya itu dengan siapa, atau memang di rumah saja menggunakan HP atau bagaimana?
2: Saya dengan adik kelas, karena banyak adik kelas yang karena kemarin juga adik kelas ada yang ikut turnamen, terus 5-4 orang. Jadi setiap hari Sabtu saya bawa papan ke sekolah, saya main sama mereka asah sedikit.
1: Oke, berarti dia seperti gurunya ya, adik-adiknya ya, asal mereka juga bantu.
0: Dan untuk ibu nih, ibu pendamping, apakah ibu melihat setelah Arthur dengan hobinya ini, apakah ibu istilahnya ada kegiatan khusus atau aktivitas khusus lah dari sekolah itu untuk fokus nih mengembangkan bakatnya si Arthur ini?
3: Ya baik, dari pengalaman yang sekarang kita pernah ikut lomba kemarin, membuat saya juga punya kesempatan untuk melatih anak-anak, ada regenerasi dari adik-adiknya tadi yang dari kelas 5 untuk penerus dari sekolah SDK ND 3. Jadi nanti saya minta waktu atau kegiatan khusus berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa mengadakan latihan khusus ekstrakurikuler, khususnya di bidang catur, supaya ada regenerasi untuk dari SDK ND 3.
0: Wow, itu memang benar sekali ya teman perdua ya. Memang bahwa anak-anak zaman sekarang tuh tidak hanya dilihat dikembangkan dari sisi akademiknya saja, tapi dari bidang-bidang lain seperti catur nih teman perdua.
1: Iya, setuju sekali. Dan Arthur nih, pernah tidak mengalami momen di mana ini sangat menegangkan ya, antara seperti tidak ada harapan tapi ternyata berhasil memenangkan pertandingan. Itu pernah tidak Arthur alami?
2: Itu sering terjadi kalau jadi pemain catur itu sering. Tapi kalau kita diiringi dengan ketenangan, dengan fokus, bisa saja berbanding.
1: Oke, kuncinya mungkin intinya kuncinya tenang dan fokus. Walaupun kita sudah di seperti tidak ada harapan ya melihatnya, tapi kita tetap tenang begitu, jangan panik. Karena itu bisa merusak fokus kita begitu. Ini salah satu tips juga nih dari Arthur mungkin buat teman-teman Pro 2 yang mau bermain catur atau memulai begitu ya.
0: Oke. Nah, kemarin kan pada saat lomba itu pasti peserta itu banyak kan. Kemudian dari sekolah-sekolah lain juga. Bagaimana nih perasaan Arthur kemudian menghadapi mereka? Mungkin ada yang usianya di atas Arthur mungkin kemarin?
2: Tidak, kami hanya satu tingkat. Tapi selain cabur-catur, banyak cabur lain. Saya juga ucap selamat kepada teman-teman dari cabur lain yang sudah juara.
1: Selamat. Dari teman Arthur juga ada?
2: Oke,
1: keren juga.
0: Oke, teman perdua ya, ini seru sekali ya, tapi kita harus jeda dulu sedikit sebelum kita mulai perbincangan kita di sore ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND,
1: teman terbaik kamu.
0: Kenapa kita gampang tersentuh kalau melihat ringan sedih? Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin, yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

JKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: prestasi. Dan tentunya masih bersama Arthur dong di jawara kita di ND nih, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Catur nih teman Pro 2. Itu olahraga yang menurut saya wow sih.
1: Benar-benar. Kebanyakan kan anak seusianya itu pasti lebih memilih futsal, badminton, bola, tapi ini catur. Keren banget ya teman Pro 2.
0: Dan ini untuk guru pendampingnya mungkin bisa ceritakan perjalanan yang kemarin pada saat proses mengikuti lomba sampai hari H lomba kemudian sampai meraih juara satu nih, mungkin bagaimana bisa ceritakan keadaan kemarin ya.
2: Oke, baik. Dari perjalanan awal itu, dua minggu sebelum perlombaan, kami dikirimi surat masuk dari kantor diaspora untuk mengikuti festival O2 SNIN Usia Dini ini. Salah satunya itu bidang catur. Kemudian dari surat itu, saya sebagai guru olahraga memberikan informasi kepada seluruh peserta dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian dalam perjalanan itu ada yang mendaftarkan diri tapi melalui langsung ke panitia. Dari kantor diaspora. Kalau untuk anak Arthur ini, awalnya dia mendengar informasi setelah saya memberikan informasi untuk pendaftaran, dia datang kemudian meminta untuk mendaftarkan diri ke panitia. Kemudian dalam perjalanan juga kebetulan bapak dan mamanya, orang tuanya itu punya kenalan dari dengan panitia, sehingga orang tuanya langsung mendaftarkan. Tapi sudah sepengetahuan kami guru olahraga. Jadi dari situ, setelah itu kemudian ada kegiatan TM itu untuk perlombaan. Nah, sore itu kebetulan mereka daftar langsung mengikuti TM-nya. Setelah itu besok dia informasikan di sekolah, ibu ini kegiatan perlombaannya besok. Kita 3 hari perlombaannya. Mulai dari tanggal 5 kalau tidak salah itu. 5, 6, dan 7 ya. Selama 3 hari ibu kami perlombaan. Oke, baik, ibu siap dampingi kalian. Kemudian pada hari pertama kami mulai mengikuti kegiatan tersebut dengan pembukaan bersama Bapak Camat Ende Timur. Kemudian ada Bapak Lurah Rewarangga, Bapak Lurah Rewarangga Selatan juga, serta para panitia catur. Kemudian di dalam itu juga banyak peserta dari berbagai macam sekolah. Ya, salah satunya kami dari SDK ND 3. Setelah acara pembukaan, kemudian ada beberapa arahan dari panitia berkaitan dengan perlombaan. Ada aturan-aturannya yang perlu mereka informasikan untuk semua peserta lomba. Setelah itu perlombaan itu sekitar mulai jam 5 sore, karena agak terlambat karena masih baca dengan segala aturan yang harus perlu peserta ketahui. Kemudian selama perlombaan panitia meminta kita para Bapak Ibu guru, orang tua murid yang datang menonton itu tidak boleh melewati batas yang sudah dibatasi oleh panitia. Jadi benar-benar dijaga. Selama permainan berlangsung itu diminta untuk tenang dan tidak boleh ribut. Karena memang permainan catur ini membutuhkan ketenangan dan fokus. Pada babak pertama mereka bermain selama 5 babak. Babak pertama dia menang. Anak Arturo menang. Dia keluar setelah temannya yang pertama, dia urutan yang kedua. Keluar dari arena pertandingan, ibu saya menang, dia bilang gitu. Oh, luar biasa. Jadi ibu bilang, masih ada selanjutnya. Iya ibu, masih ada. Setelah ini dari SMP dulu, setelah itu baru kita kembali ke tingkat SD. Kemudian dalam perjalanan lagi permainan tersebut masuk ke babak kedua. Main dalam babak kedua tidak lama juga, mungkin hanya sekitar 2 menit 3 menit dia sudah selesai. Itu saya sampai ini heran-heran, ini anak luar biasa. Karena memang tidak membutuhkan banyak waktu, sedangkan peserta yang lain memang butuh konsentrasi dan memang fokus lama sekali. Tapi di anak Arthur ini memang bagi saya luar biasa. Dengan waktu yang begitu singkat bisa menyelesaikan dengan baik. Pada hari pertama itu hanya 2 babak. Kemudian esok harinya itu tanggal 6 juga mereka memainkan 2 babak. Babak pertama itu mulai dengan jam 3 tepat sudah mulai. Saya datang agak sedikit terlambat. Kemudian mereka sudah mulai dengan pertandingan. Akhirnya saya datang ke dalam hening, suasananya hening. Saya pikir belum mulai, ya. Karena memang sepi. Ternyata panitia bilang, ibu sudah mulai pertandingannya. Oh iya, baik. Saya mulai mengontrol mereka satu persatu. Oh, semuanya lagi serius. Kemudian dari situ saya lihat, ini ada bagus, ada perkembangan. Nah, keluar pertama, siswa itu anak kelas 5, dia bilang, ibu saya kalah. Oh iya, baik. Tidak apa-apa, ibu tetap dukung kalian. Masih ada kesempatan, jangan menyerah. Kemudian babak belum selesai itu, masih main yang ke pertengahan itu, temannya yang kelas 5 juga sudah keluar tapi bilangnya menang. Oke. Wih, baik, kita ada kekuatan nih. Peserta dari ND3 sudah banyak poin karena dari hari pertama itu kan hitung juga poinnya. Dalam menit yang sudah mau selesai, sudah pertandingan, jadi kan mereka itu diatur waktunya. Jadi kita yang menonton ini gelisah. Ini anak belum selesai karena memang ketemu dengan lawannya memang yang juga luar biasa. Setelah itu banyak sudah kita yang menonton, karena memang lagi sisa 3 peserta termasuk mereka ini, Arturo dan temannya itu. Banyak yang menonton, termasuk Bapak Camat juga menonton. Dalam pertandingan kami semua melihat ini siapa yang menang. Oh, ternyata lagi sekitar 5 menit mungkin dia bisa menyelesaikannya. Dan dia menang. Luar biasa.
0: Keren.
2: Dan masuk babak berikutnya itu, yang babak kedua juga mainnya tidak lama. Memang mungkin ketemu dengan lawannya juga yang mungkin tidak terlalu berat. Jadi sehingga dia bisa bermainnya dengan cepat. Jadi kehitungan 4 babak itu dia sudah menang. Jadi lagi satu kesempatan yang untuk besok hari finalnya itu.
1: Dan akhirnya?
2: Dan akhirnya hari ketiga, pas puncak final itu, 2 kali permainan juga. Itu mungkin ada penilaian khusus dari panitia, sehingga mereka 2 kali main. Masih 2 kali main. Main yang pertama itu menang. Jadi saya bilang, hebat sekali, ini anak tidak ada pernah kalah. Karena teman-temannya di situ skornya turun naik, dia tetap stabil. Malah dia poinnya bertambah karena dia setiap babak tidak pernah kalah. Nah, babak penentuan itu, setelah babak pertama dia menang, babak penentuan itu kalau tidak salah ketemu dengan dari SD Impres Onikore 1. SDK Onikore 1. Menurut saya anak itu juga memang luar biasa. Dan panitia juga melihat bahwa anak itu punya kemampuan yang baik. Setelah mereka dua berhadapan di final di meja 1 ini, luar biasa. Di situ saya bisa melihat bahwa benar-benar kemampuan anak-anak ini diuji. Kita yang melihat, menonton, kita saja bisa bingung ini permainannya harus bagaimana supaya bisa menang, karena memang sama-sama saling menjaga. Tapi dalam permainan, kalau satu bertahan pasti harus mengalah. Tidak mungkin bertahan semuanya. Puji Tuhan, dengan waktu juga yang begitu singkat, Arturo bisa menang. Itu sedikit cerita bagaimana dari hari pertama sampai hari final, sehingga Arturo bisa mendapatkan juara.
1: Wih, keren banget Arturo.
0: Selama 5 babak disapu bersih.
1: Berarti berarti ibu itu bukan sistem gugur ya, yang kalah tapi tetap kita bermain di poin.
2: Jadi walaupun yang kalah tetap bisa
1: bermain lagi, lagi. Nah, Arturo, ini saya penasaran sih, Frankie, dari tadi. Menurut Arturo ini kalau bermain catur, kita tuh lebih mementingkan strategi atau menebak langkah dari lawan?
3: Ya, kita harus fokus pada bidang kita sendiri.
1: Strategi
3: kalau
1: kita
3: lawan
1: sendiri.
3: Itu lawan strategi lawan.
1: Jadi kita fokus ke strategi kita aja, begitu.
0: Nah, pada saat lomba kemarin nih, bagaimana nih perasaan kamu pas sudah melewati babak pertama, babak kedua, pas mau sampai final, bagaimana tuh? Deg-degan kan atau gampang ini
1: atau
0: nih?
1: Atau ini berat sepertinya begitu.
3: Ya, saya rasa ya, wah, ini sudah dekat sekali dengan
1: kemenangan
3: yang saya incar ya.
0: Oke.
1: Ih, seru banget.
0: Berarti tambah semangat ya, tambah fokus ya.
1: Oke. Begitu. Dan
0: ini kedepannya
1: Iya, tapi sebelum itu boleh saya tanya satu
0: boleh,
1: hal.
0: Boleh,
1: Arthur,
0: boleh.
1: Dari semua kita katakanlah semua olahraga, kenapa memilih catur? Mm-mm. Apa spesialnya dari catur?
3: Kalau sebenarnya saya banyak hobi, misal yang tadi ibu bilang di futsal. Tapi catur juga saya ya karena untuk mengasah otaknya.
1: Kamu suka yang menantang ya? Jadi hal-hal menantang tuh kamu suka begitu.
3: Jadi main catur ini diperlukan waktu untuk berpikir, konsentrasi, fokus.
1: Keren banget.
0: Oke,
1: lanjut.
0: Ini kita sudah mau habis nih, kita di ujung acara nih karena kita dibatasi waktu.
1: Yes.
0: Arthur, ini kamu sekarang kelas 6 SD, sudah istilahnya sudah ada nama lah di catur nih. Nah, kedepannya kamu mau seperti apa nih? Mau mengembangkan catur kah? Atau sudahlah, jangan terlalu lah begitu kedepannya.
3: Iya, saya berusaha berlatih semampu mungkin agar nanti bisa mengikuti Popro. Karena bilangnya kemarin kami yang juara ini nanti mau dikirim ke provinsi.
1: Memang, setahu saya begitu. Nanti kalau kamu memang di provinsi, kamu tingkat nasional, Arthur.
0: Keren banget. Oke, teman Pro 2 ya, itu dia perbincangan kita ya, dialog kita di sore hari ini yang luar biasa.
1: Benar sekali.
0: Ini benar-benar menginspirasi ya. Arthur memilih jalan lain ya, yaitu catur di teman Pro 2. Semoga menginspirasi kita semua nih. So, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 FM karena tempatnya di sini kamu bisa mendengarkan informasi yang benar-benar mengedukasi.
1: Yes, dan buat teman Pro 2, kita sudah mengakhiri generasi prestasi edisi hari ini. Sampai bertemu di generasi prestasi edisi berikutnya. Kita pamit ya teman Pro 2 dari Genpres.

0: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Harapan Berdua. Masih dengan kita berdua di Sore Ceria. Dan kita sudah masuk di informasi viral setelah tadi generasi prestasi yang keren banget, luar biasa.
1: Yes, benar sekali teman Berdua. Dan untuk kamu ya, mungkin teman-teman Berdua yang punya prestasi di bidang apapun ya, kamu mau sharing-sharing silahkan ya. Bisa bergabung dengan kami di Genpress setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama, tentunya di jam 4.30.
0: Iya, benar sekali. Dan karena kita sudah masuk di informasi viral nih, Produa sampai pukul 18.00. Jadi kita mau kasih informasi buat kamu yang lagi viral nih, viral banget bahkan di media sosial.
1: Apa tuh?
0: Ini dia teman Produa, si Ocha.
1: Who is Ocha?
0: Kamu tahu Ocha?
1: Ocha siapa?
0: Yang berani speak up ketika lomba cerdas cermat.
1: Oh my god.
0: Si Ocha, nama dia Ocha.
1: Ocha ya? Benar. Oke. Dan benar sekali ya bahwa benar-benar kejadian itu menyita hampir semua perhatian. Bahkan sampai wakil presiden loh.
0: Iya benar sekali. Dan ternyata nih teman Produa, baru-baru aja nih ternyata Ocha, murid yang ikut lomba cerdas cermat kemarin itu, yang sempat speak up dan viral, ditawarin nih beasiswa ke Cina teman Produa. Jadi nama lengkapnya nih teman Produa, Josepha Alessandra, seorang siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Pontianak yang baru-baru ini menjadi viral karena membela jawaban yang dia yakini sebagai jawaban yang benar selama kompetisi kuis 4 pilar MPR RI 2026 di WETS Kalimantan. Kini telah diundang langsung ke kantor MPR RI pada

0: hari Selasa 12 Mei. Berarti kemarin teman-teman.
1: Iya, yes, benar sekali. Hmm.
0: Dan Josepha ini sebelumnya mendapatkan perhatian publik setelah berani memprotes keputusan juri selama kompetisi dengan banyak netizen yang menunjukkan dukungan untuk tindakannya secara online. Selain undangan itu, ternyata si Josepha atau Oce ini juga diberikan beasiswa sarjana penuh dana untuk belajar di Cina oleh anggota DPR, MPR RI dan alumnus SMA Negeri 1 Pontianak. Wow. Wih, keren banget ya teman Pro 2. Dan dia juga dikatakan diberikan peluang masa depan untuk bekerja di perusahaan multinasional setelah lulus dari universitas. Namun Josepha menyatakan bahwa keputusannya tentang tawaran beasiswa akan dibahas terlebih dahulu dengan orang tua. Jadi dia masih mempertimbangkan ya.
1: Dan ya kemarin saya sempat mengikuti ya tentang itu ya termat itu. Dan ya harus ada generasi-generasi seperti Josepha ini yang berani speak up ya jika memang berada di posisi benar, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun tentunya.
0: Setuju. Tapi yang dilakukan Josepha ini sudah benar sih ya menurut saya.
1: Iya
0: ya,
1: benar.
0: Segala sesuatu memang harus kita speak up. Dan semoga hasilnya baik, karena ini kan dia juga sudah ditawarkan beasiswa dengan segala macam keuntungan-keuntungannya yang dapat. Dan semoga kabar-kabar bukan kabar sih maksudnya konflik-konflik ini nih yang diantar netizen ini cepat kelar gitu ya,
1: yes,
0: cepat selesai, cepat beres,
1: cepat reda,
0: begitu,
1: cepat damai tentunya.
0: Benar, biar tidak memanas. Sebenarnya tidak berperang sih, kenapa kamu berdamai?
1: Iya, karena memang di media sosial itu terjadi perang kata-kata.
0: Paham.
1: Terus ada kalimat-kalimat yang kurang baik, kurang sopan kalau kita baca ya, kalau kita telusuri komentar-komentar. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua ya. Bahwa selain kita bisa speak up, kita juga mungkin bisa merefleksi diri untuk minta maaf kalau memang ada salah.
0: Setuju banget teman Pro 2.

0: Hai Ran.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

0: Teman Pro 2. Informasi selanjutnya
1: di info viral tentunya Teman Pro 2 ya. Untuk kamu-kamu yang mungkin yang lagi santai, lagi rileks di rumah, ataupun yang lagi melakukan aktivitas-aktivitas ringan di sore hari, mungkin juga ya ada yang olahraga nih Teman Pro 2.
0: Wow.
1: Dan tentunya mengisi waktu kamu itu, kami akan menghadirkan informasi viral nih Teman Pro 2. Info viral yang berikutnya adalah, oh my god, ini kayaknya membuat kita semua pikiran ya guys.
0: Apa itu?
1: Bahwa dolar AS itu sentuh 17.500 rupiah ya. My god, per dolar AS hari ini. Jadi 1 dolar itu dihargai dengan 17.500. Jadi
0: wow.
1: Makin tinggi ya Teman Pro 2. Dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah nih Teman Pro 2. Dan tentunya ya ini semoga tidak terus naik dan terus bertambah ya. Soalnya sangat berbahaya sekali terhadap inflasi dalam negeri tentunya. Kadang bisa jadi bahan-bahan pokok naik, kemudian investor-investor dari luar tuh mungkin bisa cabut dari Indonesia nih Teman Pro. Dan ini, hal ini sangat berbahaya.
0: Banyak sekali, dan beberapa netizen menyoroti ke Menkyu Bapak Purbaya. Dan padahal ternyata ini bukan pure tugas mereka ya dari Kementerian Keuangan, tapi Bank Indonesia katanya.
1: Yes,
0: untuk bisa
1: sekali.
0: Bagaimana bisa menjaga kestabilan angka rupiah ini di dolar Amerika, begitu Teman Pro 2. Jadi semoga, kita berharap kedepannya bisa turun ya.
1: Iya benar.
0: Bisa turun di angka 10.000 mungkin.
1: Amin. Ya. Amin.
0: Tapi kita doakan bersama ya Teman Pro 2.

Bro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu

Oke, teman Prodi, itu tadi informasi Vero yang bisa kita kasih buat kamu semuanya. Dan kita mau kasih tahu bahwa tepat di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, itu adalah waktu azan maghrib di wilayah kota Ende, teman Prodi. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan mungkin, sudah bisa siap-siap mencari masjid atau musola terdekat ya, teman Prodi, untuk singgah sholat maghrib sebentar. Dan buat kamu yang di jalan juga hati-hati, mungkin dalam perjalanan ke rumah hati-hati ya, teman Prodi, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Sobat teman Prodi, terima kasih banyak, tapi harus tetap stay tune terus karena setelah azan maghrib nanti akan ada TKP titik kumpul Prodi. Sambil menunggu azan maghrib, kami akan kasih lagu-lagu religi untuk menemani sore hari kamu.

0: Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.
1: Teman Pro 2, tepat di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan RRIND mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah singkat dari Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA yang berjudul Kisah Nabi Yusuf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf AS di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang Nabi. Nabi Yusuf AS diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri, kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf AS yang dimanja sama bapaknya Nabi Ya'qub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Ya'qub AS. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf AS menjadi sosok seorang Nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf AS hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf AS dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalla. Begitu pula ayahandanya, Nabi Ya'qub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf AS enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik, karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Ya'qub AS tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Ya'qub AS itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim. Kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yusuf Nabi Yaqub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yaqub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Yaqub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yaqub alaihissalam cobaannya. Ya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama sang pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih, orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah jalla jalla, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah jalla jalaluh. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari sang pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yaqub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKA PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: apa?
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo ya, masih di 92,2 FM dan tentunya masih bersama duo yang sudah mulai layu. Apakah kamu sudah layu?
1: Tidak ya, teman Prodo.
0: Oh, tentunya tidak, teman Prodo.
1: Tidak,
0: saya dan terus nih. Yes, di malam hari ini ya kita sudah sampai di TKP. Ada sesuatu yang mau Frankie bagikan di malam hari ini. Dan teman Prodo pasti kamu tim yang pernah tidak sih ketika kamu melihat notis di handphone kamu, kamu tim yang harus buka semua notis atau hanya sepintas kalau kamu?
1: Saya adalah sepintas.
0: Sepintas ya?
1: Saya lihat dulu, jadi notif, kan biasa notif tuh banyak banget ya.
0: Yes.
1: Bisa dari sosial media kita, bisa dari tiba-tiba Google, tiba-tiba aplikasi-aplikasi lain yang kita izinkan untuk mengirimkan notifikasi. Itu adalah hal bodoh sebenarnya ya.
0: Yes, benar.
1: Mereka terlalu banyak mengirim dan itu bikin kita pusing.
0: Dan biasanya itu tradisi saya sebelum tidur. Saya akan mengecek dari ujung ke ujung, contohnya email mana yang masuk, kemudian mungkin ada aplikasi yang minta pembaharuan, bahkan ada notis-notis yang aneh pun akan saya buka semuanya.
1: Oke.
0: Itu ritual saya sebelum tidur sih.
1: Wow, beda dong berarti kita. Soalnya ritual saya sebelum tidur itu saya sepertinya tidak harus dibahas sih. Karena saya ada teman tidur.
0: Gitu,
1: jadi kami deep talk dulu ritualnya. Ya kalau tidak ada sebelum waktu saya masih melajang atau belum menikah tuh ya lihat sosial media sampai tertidur gitu sih biasanya.
0: Dan tentunya ya teman Prodo punya pendapat yang berbeda ya. Kamu mungkin orang yang suka scroll media sosial sampai tertidur sendiri, atau mungkin kamu orang yang memang ketika mau tidur kamu akan menyisakan waktu sekitar 15 menit untuk meninggalkan handphone, kemudian relax sendiri sampai tertidur. Mungkin teman Prodo ya punya pendapat yang berbeda, silakan ya mau join, mau curhat silakan di 08214765042.
1: Jadi buruan ya teman Prodo yang mau join langsung sekarang juga sebelum pukul 19.00.

0: Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental health matters, kamu tidak sendirian.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Okay, back again bersama Frankie dan juga my partner.
1: Aiyah, teman Pro 2.
0: Yes, dan tentunya masih di TKP ya teman Pro 2.
1: Dan teknisi baru kita, bukan baru sih, mereka baru ganti shift maksudnya tadi ya. Ada kakak cantik Lydia Wanda, teman Pro 2 menemani kita di studio. Nanti dia akan menemani sampai pukul 24.30 malam nanti.
0: Iya, dia masih single dan kalau butuh nomor telepon ada di saya.
1: Tolong, sudah seperti biro jodoh ya kita ya. Aduh.
0: Oke teman Pro 2 ya, kita masih membahas tentang notifikasi ya.
1: Ya, setelah tadi kita mendengarkan 3 beruntun lagu dari English.
0: Iya, yes, benar sekali teman Pro 2. Mungkin biasanya ya kalau ritual sebelum tidur tuh scroll handphone sampai ngantuk sendiri. Kadang ada orang-orang yang sudah terbiasa tuh, itu kalau mereka tidak scroll handphone bisa gelisah dan susah tidur.
1: Bener lagi. Ada-ada sih yang mereka bahkan harus scroll-scroll tuh sampai tertidur. Bahkan kalau tidak begitu tuh tidak bisa tidur ya. Jadi bener, memang harus pegang HP, scroll atau apapun itu yang penting sampai mereka tertidur. Jadi HP itu tetap nyala gitu ya.
0: Iya, sampai pagi malah.
1: Iya. Tapi ada loh yang kebiasaan baru anak-anak Gen Z mungkin ya. Sebelum tidur tahu enggak apa?
0: Apa?
1: Sleep call.
0: Oh my god.
1: Sleep call sampai benar-benar tertidur dan di pagi hari dan baterai sudah habis, baterai HP. Bayangkan.
0: Oh my god, sleep call nih.
1: Sleep call. Nah, itu tuh kalau misalnya belum sleep call dengan Ayang tidak bisa tidur. Tunggu ya, tunggu Ayang pulang main futsal dulu, nanti kita sleep call sampai tidur.
0: Oh my god.
1: Harus ditiduri dulu pakai sleep call.
0: Mungkin teman Pro 2 juga punya mengalami hal seperti itu ya. Itu tidak masalah sih ya. Sleep call itu penting selama kamu nyaman menjalannya.
1: Benar. Ya, selama bisa membangkitkan semangat dalam beraktivitas, menjalankan kehidupan sehari-hari, bersekolah, bekerja, ya it's okay aja. Kalau ke arah yang positif ya tidak apa-apa tidak gitu. Apa-apa.
0: Memang harusnya ke arah positif sih.
1: Yes.
0: Kamu mencari pasangan ya tahun kedua. Dan kalau sebagian orang mungkin ya sleep call, dan ada sebagian orang tuh harus aktivitas lain. Contoh dia tidak akan menggunakan HP sebelum tidur. Dia bisa saja kayak baca buku, bahkan ada yang
1: baca buku sambil tertidur gitu ya.
0: Ya, ada juga.
1: Tapi itu sedikit bahaya tidak sih untuk kesehatan mata gitu.
0: Terus apa bedanya dengan handphone?
1: Iya, benar sih. Iya.
0: Kayaknya kamu tipe yang mana? Ada juga ya yang benar-benar kayak relax, lepas handphone, terus basuh muka, bersihkan diri, kemudian masuk dan berdoa dan tidur.
1: Langsung tutup mata dan tertidur. Ada yang menghayal dulu menjadi orang kaya, tiba-tiba saya besok seorang miliarder dan tertidur.
0: Ternyata saya anaknya CEO.
1: Wow. Dan ada juga nih kebiasaan orang tuh bisa tidur kalau lampunya dimatiin.
0: Kalau kamu tim mana? Lampu nyala atau lampu mati?
1: Saya tim yang remang-remang. Jujur kalau misalnya lampu mati yang benar-benar gelap gitu tidak bisa. Tapi kalau yang terlalu terang juga tidak bisa. Jadi lebih cocok lampu tidur sih yang sedikit cahayanya. Saya bisa begitu.
0: Kalau saya sih selama tempatnya nyaman saya akan tertidur.
1: Oke.
0: Oke teman Pro 2 ya, kita akan terus bersama ya sampai di pukul 19. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI NRE.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2. Akhirnya kita sudah di penghujung acara Sore Ceria. Terima kasih buat kamu yang bersamai dengan kita dari jam 3 sampai jam 19, hampir jam 19 sih, teman-teman.
1: Yes, Pro 2. Sekali ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu stay dengan kami di 92,2 FM. Dan tentunya kamu akan ditemani oleh RG Trinitas ya, dan juga RG Dodi di Jaga Malam nanti.
0: Yes.
1: So, kita harus pamit undur diri nih.
0: Iya, kita mau pulang, guys. Jadi kita pamit dulu ya. Sampai bertemu di Sore Ceria edisi berikutnya bersama penyiar-penyiar Pro 2 yang kece. Saya Ayah
1: dan saya Frankie.
0: Kami pamit undur diri. Bye.

Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Trinitas. Malam hari ini di 92,2 FM Pro 2 RRI di teman terbaik kamu. Edisi hari ini 13 Mei 2026. Beberapa informasi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini yang diambil dari rri.co.id.

menuju ke informasi yang pertama, teman Pro 2, di mana Pemkab Lembata siapkan 9 hektar lahan sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9 hektar di kawasan Waijarang untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat. Lahan tersebut menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam memperjuangkan program pendidikan dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat sejak tahun 2025. Proposal pengajuan juga telah disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen daerah mendukung pemerataan akses pendidikan. Dari Lembata, teman Pro 2, kita beralih di mana Kepala SMK Yosudarso apresiasi talk show keindonesiaan RRI, edukatif dan inspiratif. Teman Pro 2, Kepala Sekolah SMK Yosudarso Ende Matilde Yekota SPD menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan talk show keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di lingkungan sekolah tersebut. Kegiatan yang mengangkat tema anak muda aksi nyata, nasionalisme bukan sekedar kata, dinilai sangat penting dalam membangun karakter dan semangat kebangsaan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurut Matilde, kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi yang positif bagi para siswa untuk memahami makna nasionalisme secara lebih luas dan kontekstual. Dan informasi terakhir kita malam hari ini, teman Pro 2, di mana Universitas Flores siap gelar wisuda sarjana periode ganjil 2025-2026. Masih dari rri.co.id, Universitas Flores kembali bersiap menggelar momen penting dalam kalender akademiknya, yakni wisuda sarjana untuk periode semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu mendatang dan akan menjadi tonggak bersejarah bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi mereka. Rektor Universitas Flores, Dr. Willy Bordus Lanamana, dalam konferensi persnya Rabu 13 Mei 2026 menyampaikan, wisuda ini merupakan simbol keberhasilan mahasiswa setelah melalui proses panjang dalam dunia akademik. Ia menegaskan bahwa UNFLOR terus berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, karakter, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Teman Pro 2, itu dia 3 informasi yang bisa kami hadirkan. Untuk selengkapnya, kamu bisa mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinita, sekian Info Pro 2.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Okay, teman Pro 2, buat kamu semua yang lagi pantau kita di 92,2 FM Pro 2 RRI Indie, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita di CLBK cerita langsung bersama komunitas. Dan nanti di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak kamu buat ngobrol dengan teman-teman dari konseling pastoral sekolah tinggi ilmu Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa ND. Jadi nanti kita mau tahu nih bagaimana cara mereka menggunakan sosial media dengan bijak. Apakah mereka termasuk yang suka scroll cerdas atau scroll tanpa batas? Nah, kamu akan temukan jawabannya nanti ya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kamu juga bisa bergabung bersama kami nanti melalui line WhatsApp di 082147650422, atau kamu bisa mention kami. Caranya ya, mentionnya di Instagram, mentionnya di TikTok, ya kan. Kamu juga bisa gabung di siaran live kita di RRI ND, atau juga bisa melalui channel YouTube ya. Kita live kayaknya kita masih punya trouble sama itu. Jadi kamu juga boleh gabung nanti melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang belum download aplikasi RRI Digital, jangan lupa buat download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Gampang teman Pro 2 ya, kamu tinggal masuk di sana. Jadi di sana tuh bebas teman Pro 2 ya, kamu mau berselancar menyaksikan obrolan kita, boleh. Kamu mau kirim-kirim salam, mau request lagu, boleh. Kamu mau dengar lagu tanpa ada jeda iklan di RRI Digital. Ada lagu galau, ada lagu kamu happy, ada lagu yang bisa membangkitkan mood kamu. Semuanya ada di sana. Jadi kita tunggu gabung-gabungnya. Tapi sebelum itu kita nikmati kembali ada James Bay featuring John Bastite dengan lagu yang berjudul Sunshine in the Room.

0: Produ FM ini teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Produ, balik lagi bersama saya Dodi Riti
0: dan saya Trinitas ya. Kita dan seru-seruan malam hari ini di CLBK. Cerita langsung bersama komunitas. Jadi malam hari ini nih, kita kok saya yang tinggi sendiri ya?
1: Kita bersama siapa nih malam hari ini yang sudah hadir di
0: malam hari ini? Kita bersama dengan teman-teman dari program studi konseling pastoral semester 2 kelas C ya? Yes, mereka kelas C.
1: Berarti malam hari ini kita dapat siraman rohani ya?
0: Ya iya, makanya malam hari ini kita mau bahas bagaimana cara mereka menggunakan sosial media yang baik ya. Alright.
1: Anak muda ini kan dia apa ya, tidak jauh-jauh ya dengan yang namanya sosial media.
0: Betul. Kamu sekali.
1: Gunakan sosial media kan?
2: Iya.
0: Iya, pastilah saya yakin mereka punya kurang lebih 3 begitu. Iya tidak sih? Semua punya TikTok?
2: Punya.
0: Punya Instagram?
2: Punya.
0: Punya. Oke. Okay. Tweets sekarang kan lagi happening tuh. Punya. Facebook?
2: Punya.
0: Punya. Oke, okay, WhatsApp?
2: Punya.
0: Wah. Wow.
1: Kalau tidak punya berarti tidak gaul gitu.
0: Oke. Okay. Ya tergantung dari sudut mana kita melihatnya, teman Bro 2 ya. Oke, okay, kita malam hari ini bersama dengan Carlos and Melan. Apa kabar kalian?
3: Baik.
0: Baik ya. Aduh, senang sekali.
1: Carlos atau Carlos?
0: Carlos. Carlos. Jadi kalau di Bro 2 kita panggilnya begitu. Carlos. Yes. Kita lidahnya harus diputar sedikit kalau di Bro 2 ya.
1: Oke, kita kenalan dulu ya.
0: Betul.
1: Silakan, dari mana? Dari siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Melan.
0: Iya. Sudah tadi Dodot. Ada Melan, ada Carlos. Oke.
1: Melan orang mana aslinya?
3: Saya asli dari Detukeli.
0: Ah, Detukeli. Kalau
1: Malungga ya?
3: Malungga.
1: Oh, yeah. Semester berapa sekarang?
3: Semester 2.
0: Semester 2.
1: Iya, Melan.
0: Kalau
1: dari Melan kita ke Carlos.
0: Carlos, kamu semester berapa, Carlos?
2: Perkenalkan, nama
0: tadi sudah. Kan mereka semester 2. Iya.
1: Aslinya
0: dari mana, Carlos?
2: Dari Detusoko.
0: Oh, dekatlah.
1: Arah Leo semua ya.
0: Iya. Nanti besok jangan lupa ya bawa jeruk dari sana. Pasar Detusoko ramai. Ini kalau kita bicara soal sosial media ya. Tadi kan kalian sudah sempat spill di awal bahwa kalian punya beberapa sosial media, Instagram punya, TikTok punya, WhatsApp punya, Facebook punya, Threads yang lagi happening juga kalian punya. Tapi menurut kalian nih sebagai Gen Z, kalian kan masuk generasi Z. Kenapa sosial media sekarang tuh jadi bagian yang paling penting buat kalian?
1: Iya.
0: Adakah alasannya gitu? Melan, kenapa saya harus punya nih semua sosial media? Alasannya kenapa?
1: Iya, penting bagi Melan tuh apa?
3: Oke, kalau menurut saya itu pribadi saya ya, penting menggunakan sosial media itu untuk mencari lebih banyak informasi,
0: okay.
3: Terus bisa apa, mencari banyak teman online begitu, terus bisa banyak apa, kita dapat belajar juga dari sosial media.
1: Informasi, relasi pertemanan, belajar dari media sosial.
0: Yes.
1: Oke,
0: okay,
1: dari Melan kita ke Carlos.
2: Ya, kalau menurut saya itu media sosial itu bukan hanya sekedar tempat untuk mencari hiburan semata.
0: Oke. Okay.
2: Karena di dalam media itu, di Gen Z sekarang kami anak muda ini, kami itu seringkali menggunakan media sosial itu untuk membuat konten gitu.
1: Konten-konten ya.
0: Oke. Okay.
1: Kamu ada Facebook Pro?
2: Ya, TikTok saja.
0: Gen Z itu rata-rata mainannya itu di TikTok ya. Yes. Velocity berarti. Tidak lah ya. Tapi kalau kamu sendiri kontennya konten apa?
2: Kalau saya sendiri itu saya biasa buat konten-konten dengan kata-kata begitu.
1: Kata-kata motivasi?
2: Iya, kata-kata motivasi untuk anak muda sekarang.
0: Betul sekali
1: ya,
0: sih.
1: Tempat perkuliahannya ya.
0: Iya, kan tiap orang tuh tujuan main Facebooknya tuh kan beda-beda kan. Ya, ada yang tadi kalau Melan mencari relasi, mencari informasi. Kalau Carlos lebih ke memanfaatkan itu untuk ya, memotivasi, menginspirasi orang lain lewat kata-kata. Kalau kita mungkin ya bermain Facebook untuk personal branding, ya kan, bisa
1: ada
0: lah macam-macam.
1: Income ya.
0: Betul.
1: Ya. Kalau sehari tidak buka media sosial nih, misalnya Carlos tidak buka, lebih kepada TikTok. Sehari Carlos tidak buka TikTok nih, atau Melan tidak buka Instagram atau WhatsApp atau Facebook Pro, biasanya itu yang dirasakan itu sekarang seperti apa nih? Yang kalian rasakan kalau tidak buka media sosial seharian?
3: Kalau saya, kalau tidak buka sosial media satu hari itu rasanya kayak lain ya.
1: Ada yang kurang.
3: Iya, ada yang kurang begitu. Tapi ada orang lain tuh merasa kayak tenang saja. Tapi ada beberapa orang yang merasa kayak, eh ini ada yang kurang nih, saya belum buka ini, saya belum buat ini. Jadi kayak rasanya ada yang kurang begitu.
0: Oke, kamu merasa hampa begitu. Yeah. Sehari tidak membuka. Berarti ini bisa dibilang semacam kebiasaan atau lebih kepada ketagihan nih kayaknya harus?
3: Lebih ke kebiasaan saja.
0: Jadi kalau tidak main kayak ada bagian hidup yang hilang. Oke. Iya. Bisa seperti itu kan?
1: Bagian tubuh yang hilang ya.
3: Atau rasanya kayak kok ada yang kurang ya hari ini saat tidak buka sosial media begitu.
0: Oke.
1: Ada yang kurang kalau tidak buka sosial media. Itu dari Mela.
0: Kalau Carlos?
2: Ya kalau dari saya itu seharian tidak buka media sosial itu saya rasa seperti rugi.
0: Ruginya kenapa?
2: Karena sebagai seorang konten kreator itu kita harus mengupdate terus konten-konten kita agar cepat FYP begitu.
0: Oke. Berarti konten kamu sudah ada yang FYP?
2: Ya sudah.
0: Sudah ada pemasukan, sudah ada dolar yang masuk kah?
1: FYP yang mana nih?
2: FYP ya yang kata-kata motivasi begitu.
0: Oke, sudah pernah dapat dolar Carlos?
2: Masih diusahakan.
0: Oke, deh, semoga ya, cepat taruh. Berarti kalau menurut kalian sosial media sekarang itu lebih banyak dipakai buat apa? Kayak tempat hiburan, cari informasi, atau jadi tempat kayak pelarian gitu? Kalau lagi galau, mendingan saya scrolling. Kalau lagi pusing dengan tugas kuliah, mendingan scrolling. Kalau lagi dimarahi orang tua, atau mungkin lagi punya problem sama teman atau sama pacar, mendingan scrolling. Kalau kalian lebih ke yang mana?
3: Kalau saya dua-duanya kayaknya.
0: Informasi?
3: Informasi dengan tempat pelarian.
0: Biasanya kalau kamu lari ke sana tuh karena apa?
3: Biasanya kayak apa ya? Punya banyak tugas dari kampus. Biasanya kalau sudah jenuh apa belajar biasanya
1: lari ke
3: TikTok, Instagram begitu.
0: Itu sekedar lihat atau velocityan?
3: Kalau TikTok pasti velocityan.
0: Oke.
1: Jadi media sosial ini sebagai wadah untuk mungkin ya bisa mengatasi kejenuhan, kekalauan juga ceritanya seperti itu.
0: Kalau Carlos?
2: Kalau dari saya itu
1: velocity juga.
2: Sebagai untuk informasi.
0: Lebih ke informasi ya. Dan berikutnya, hal menarik atau yang hal paling unik apa yang pernah kalian lakukan di sosial media?
1: Unik atau lucu?
0: Atau lucu apa yang pernah kalian lakukan di sosial media yang oh my god, kenapa saya bisa melakukan hal ini di sosial media?
1: Lucu gitu. Sekali gitu. Apa ya? Coba diingat-ingat atau memang tidak ada?
0: Yang paling unik, yang paling lucu. Misalnya buat video apa?
3: Palingan kayak TikTok begitu. Atau tidak biasanya apa ya? Live begitu di TikTok.
0: Kayak masih normal lah ya. Kalau Carlos ada tidak yang out of the box dari seorang Carlos gitu, yang dari konten kreator tiba-tiba kamu bermain sosial medianya, hi guys, gitu kan, kita velocity dulu, gitu. Ada tidak sih yang
1: Carlos pernah velocity?
2: Tidak pernah.
0: Tidak pernah.
1: Dia berarti kontennya dia.
0: Jadi tidak ada hal menarik atau hal yang out of the box yang pernah kamu lakukan?
1: Mungkin materinya.
0: Yang di luar dari Carlos biasanya.
2: Mungkin hal menarik itu ketika saya pertama kali bermain TikTok. Di situ kenapa saya tuh kira bahwa TikTok itu hanya untuk kita men-scroll-scroll saja, melihat-lihat konten orang. Tetapi ketika melihat konten-konten orang yang mereka bilang bahwa bisa dapat dolar begitu, di situ saya mulai tertarik.
1: Terinspirasi ya?
2: Iya, saya mulai terinspirasi. Ya.
0: Oke deh, jadi dia memilih jalur seperti itu, teman bro 2.
1: Dan sekarang ini mungkin kita main apa ya?
0: Kita main yang pilihan namanya cepat. Yes, pilihan cepat.
1: Kalian harus pilih salah satu ya.
0: Jadi kita satu. Kamu harus pilih salah satu.
1: Kecepatan seperti kilat.
0: Yes. Oke. Okay.
1: Silakan.
0: TikTok atau Instagram?
3: TikTok.
2: TikTok.
0: Oke. Okay. Upload story atau jadi silent reader?
2: Upload story.
0: Wow. Scroll sebelum tidur atau setelah bangun?
2: Sebelum tidur.
0: Like postingan mantan atau pura-pura tidak lihat?
2: Pura-pura tidak lihat.
1: Terusnya.
0: Akun kedua atau akun utama?
3: Akun utama.
0: Oke, okay, deh.
1: Ada berapa pertanyaan ini ya?
0: Iya, sama.
1: Mereka satu hati kayaknya.
0: Oke. Oke, setelah ini kita masih akan lanjut buat ngobrol teman Bro 2 dan buat kamu yang mau bergabung bersama kami malam hari ini. Come on guys.
1: Silakan,
0: ya.
1: Di yes. 08214765052 atau kalian boleh komen di live
0: Facebook kita RRIND. Jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali tetap di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
4: Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: Dan kita sekarang ngobrolnya sama
1: siapa?
0: Siapa? Nia.
1: Nia
0: dan
2: Trisna.
0: Trisna.
3: Trisna.
0: Oke. Bukan Nia Ramadhani kan? Oke. Nia and Trisna.
1: Kali ini teman berdua kita akan ngobrol nih terkait sosial media itu teman atau tekanan sih?
0: Oke. Jadi buat kamu semua nih, ya, kita bisa melihat dari dua sisi. Kadang sosial media itu bisa bikin kita tertawa, tapi kadang juga bisa bikin overthinking kan? Yes. Nah, menurut kalian apa tekanan terbesar yang kerap dialami oleh kalian ya? Kalian kan Gen Z, oleh kalian saat menggunakan sosial media?
1: Tekanan terbesar
0: apa?
2: Menurut saya itu kebanyakan insecure.
0: Oh, insecure. Kenapa kamu
2: karena
0: insecure?
2: Lihat ada misalnya kayak anak muda-muda yang independent moment tuh.
0: Insecure,
2: merasa kayak mereka seperti mereka menuntut kita untuk sempurna.
0: Lihat
2: video mereka, terus ada kata-kata yang buat, oh saya harus seperti ini. Tapi nyatanya kayak berat melakukan itu tuh, jadi insecure melihat mereka dengan biasa kayak pakaian formal kayak.
0: Betul.
2: Jadi insecure, kebanyakan insecure.
0: Kebanyakan insecure
1: independent
0: ya.
1: Independent woman.
0: Gitu.
1: Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Gitu.
0: Iya. Pada akhirnya kita kemudian compare ya, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau Nia ya. Kalau Trisna?
2: Kalau menurut saya itu tekanan yang dirasakan oleh Gen Z saat ini menggunakan media sosial biasanya muncul karena banyaknya tuntutan yang terlihat.
0: Sama berarti ya.
2: Tuntutan untuk terlihat sempurna. Kadang ada rasa harus selalu update begitu di sosial media. Tampil menarik, terus ikut tren atau terlihat bahagia di depan banyak orang.
0: FOMO ya, kan?
1: Menarik,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Bersaing ya.
0: Bersaing. Jadi lebih ke kayak di sosial media kita harus terlihat menjadi seseorang yang sempurna, perfect.
1: Berarti kita tidak bisa to be yourself gitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Diri sendiri. Kita mau jadi seperti orang lain gitu.
0: Betul.
1: Mau bersaing dengan orang lain.
0: Membandingkan diri kita dengan orang lain, pencapaian orang lain. Kemudian pernah tidak sih kalian berharap semacam ada ketika kalian memposting sesuatu ya di sosial media, berharap bahwa akan ada validasi dari orang lain, semacam komentar dari orang lain, pujian dari orang lain.
2: Kalau menurut saya pribadi tidak ya, saya tidak, maksudnya kayak tidak terlalu harus validasi orang lain. Saya post itu karena kesenangan saya.
0: Setuju
2: saya
0: kalau itu.
2: Saya cantik jadi saya harus post. Saya
0: validasi betul.
2: Orang lain. Pribadi sendiri begitu.
0: Iya sih, ini yang begini nih teman bro dua ya, yang
1: Mia,
0: saya
1: gitu.
0: Suka gitu
1: dan
0: kan.
1: Tetap Mia, gitu ya.
0: Iya, dan maksudnya tidak berharap kita memposting sesuatu itu kan. Kita posting karena kita menyukai hal itu kan, bukan karena kita harus validasi. Oh, saya posting ini berharap ada yang puji. Ih, kau hebat, kau keren, kau oke, kau luar biasa kan. Jadi ketika tidak ada like dari orang lain, ketika ada tidak ada komentar dari orang lain, kita tetap happy kan. Kita tidak jadi yang kemudian down hanya karena postingan kita tidak ada yang melike atau yang mengomentari postingan kita.
1: Pada intinya membuat bahagia kan, ketika kita postingnya kesenangan diri sendiri dulu.
0: Betul.
1: Kamu seperti apa?
2: Kalau menurut saya sekarang gampang anak muda itu merasa insecure setelah scrolling media sosial karena mereka melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna. Akibatnya muncul perasaan seperti aku nih kurang cantik atau aku nih belum sukses seperti orang lain. Ditambah lagi dengan algoritma media sosial yang menampilkan konten-konten serupa. Sehingga rasa insecure bisa semakin besar atau kalau tidak disadari begitu.
0: Iya, betul. Karena kan pergerakan algoritma itu kan ini ya, dia melihat kan apa ya, ya menyesuaikan dengan apa yang sering kita tonton. Ketika yang sering kita tonton adalah
1: video lucu misalnya,
0: video atau konten-konten yang seperti itu ya, makanya itulah yang akan terus dimunculkan. Oke. Nah, berikutnya
1: ada fenomena FOMO nih, atau takut ketinggalan
0: tren.
1: Gaul ya gitu ya. Itu nyata nih.
0: Nyata atau
1: tidak?
0: Tidak
1: sih di kalangan Gen Z gitu.
0: Di kalangan
2: nyata ya, kebanyakan anak muda jam sekarang tuh kebanyakan kayak hanya karena ketinggalan konten tuh merasa kayak aduh saya apa ketinggalan konten ini, mesti rasa aduh saya harus buat konten ini, mulai kayak tertarik ke dunia sosial media hanya karena dengan konten tersebut. Sebenarnya itu tuh tidak wajar sih, harus kayak tidak perlu di absensi. Biasanya kayak kayak kita cepat-cepat buat konten itu kayak seperti di absensi itu. Mm-hmm. Oh, saya belum buat ini, saya harus buat ini. Sebenarnya begitu kan tidak terlalu juga ya, itu kan menurut pribadi seseorang sendiri tuh. Kalau dia mau buat itu ya silahkan, kalau dia tidak mau buat juga tidak masalah itu.
1: Oke.
0: Iya sih, bukan
1: FOMO ya.
0: Iya, dan kita tidak menjadi tertinggal juga ya, kan? Tidak kudet juga kan, tidak kurang update juga kan.
1: Dan juga.
0: Iya. Kadang jadi stres sendiri, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita pikirkan.
1: Kembali lagi ke tuntutan tadi ya, sebenarnya tidak juga, kalau kamu menurut itu silahkan gitu kau gitu.
0: Betul.
2: Kalau kamu buat ya silahkan.
0: Okay. Iya. Kalau tidak juga tidak dipaksakan gitu kan. Oke, menurut kalian kenapa sekarang anak muda itu tuh lebih banyak curhatnya itu justru di sosial media ketimbang kayak misalnya dengan teman atau sahabat yang di dunia nyata gitu?
2: Kalau menurut saya pribadi tuh saya kebanyakan tidak sering curhat di sosial media. Mungkin yang saya sering naik upload atau saya posting ulang kebanyakan di TikTok itu mungkin kata-katanya lucu atau menyenangkan. Tapi kalau kebanyakan curhat mungkin di teman.
0: Oh, berarti nah, kamu lebih ke di dunia nyatanya ya.
1: Dari pandangan Nia sendiri nih, kenapa banyak orang lebih nyaman curhat di teman-teman
0: sosial media?
1: Yang Nia katakan bahwa kenapa mereka lebih nyaman curhat di media sosial, misalnya
2: mungkin
1: Facebook kita bisa
2: merasa nyaman.
1: Okay.
2: Mungkin merasa nyaman atau mungkin mereka bisa memikirkan lagi, oh nanti kalau curhat di teman seperti yang Ibu Miti sempat bilang, kalau kita curhat di teman, teman itu akan ada teman.
0: Jadi ember bocor, iya kan, pisau tajam, iya.
2: Tidak juga, karena saya orangnya, misalnya kalau saya bagi di orang tuh tidak bagi semuanya, hanya setengah-setengah.
0: Eh kamu ininya apa? Zodiaknya apa?
2: Virgo.
0: Oke lah ya. Kalau Trisna, Trisna, kenapa menurut kamu orang tuh lebih nyaman curhatnya di sosmed ketimbang di dunia nyata?
2: Kalau menurut saya sama sih dengan teman Nia. Saya lebih sukanya cerita ke teman. Iya. Karena kalau biasanya kalau saya curhat di teman tuh mereka cepat memberikan kepada saya solusi. Saya mencari solusi, saya menceritakan. Memang saya biasanya lebih cerita lebih dalam tuh supaya mereka mengetahui saya punya masalah, agar kami berdua sama-sama mencari jalan keluarnya bersama.
0: Kenapa kamu tidak mau curhat di sosmed? Kan banyak teman-teman yang curhat, ih stres hari ini tugas kuliah banyak.
2: Tapi kalau menurut saya itu tidak, saya tidak suka posting-posting di sosmed. Saya tidak mau semua orang tahu tentang masalah hidup.
0: Setuju, tidak semua hal harus kita bagikan ya.
1: Rana privat ya, karena di media sosial itu berarti semua orang belah dunia pasti akan tahu rahasia kita gitu.
0: Oke, jadi yang ya privacy yang memang harus jadi privacy gitu kan.
2: Ya tidak boleh dibagikan kepada orang lain, semua orang tidak perlu tahu.
0: Ih, betul. Memang di Facebook kita kenal, tidak ya.
2: Hanya sekedar berteman-berteman.
1: Apalagi kalau pertemanan kita sudah numpuk 5000 orang gitu.
0: Betul.
1: Masa 5000 orang tahu semua?
0: 5000 orang tahu hari ini kita lagi pusing karena tugas yang menumpuk. Pernah tidak sosial media tuh bikin hubungan pertemanan? Kalian punya pacar tidak?
1: Pas mereka bilang
0: tenang ya.
1: Tidak mungkin kami curhat ke presenter ke teman mereka gitu.
0: Tapi kalau menurut kalian sosial media tuh bikin hubungan pertemanan atau pacaran tuh jadi seperti apa? Jadi ribet atau justru makin mempermudah?
2: Kalau saya tuh ribet.
0: Ribetnya kenapa?
2: Hanya karena muridnya kita pasti hanya nonton yang kata-kata tuh di pasangan tentang pasangan begini atau tuh kayak ada aw-aw yang mereka buat itu, posting-posting tuh kayak kita mulai oh pacar saya begini, mulai pikiran-pikiran negatif mulai muncul, jadi kayak saya tuh kayak bagaimana sosial media tuh kayak tidak bagus juga iya, tidak juga iya.
0: Oke, jadi dua sisi kan, dua sisi. Jadi kayak misalnya gini, kan di sosial, apalagi di Instagram tuh kan suka ada kayak pasangan idaman, ya kan, pasangan yang begini. Jadi kita membuat penilaian itu ke pasangan kita, itu yang keliru juga kan. Kita tidak tahu, iya betul. Kita tidak tahu siapa yang menulis itu kan. Tipenya dia kan belum tentu tipenya sama kita, seperti kita. Betul sekali. Oke.
1: Oke, teman Brodo ya, kita akan lanjutkan obrolan kita. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
4: Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk, tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?
5: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, main sosial media itu tidak salah ya. Yang penting jangan sampai sosial media itu justru yang mengatur hidup kita. Kita sudah di menit akhir kebersamaan ya, untuk malam hari ini.
1: Pro 2. Yes. Dan kita masih punya pertanyaan terakhir untuk narasumber kita malam hari ini.
0: Ada Nia, dan juga ada Trisna.
1: Nah,
0: perlu tidak sih detox sosial media? Oke. Perlu detox tidak menurut sesekali kayak misalnya satu hari kita tidak melihat sosial media atau bila perlu seminggu jangan lihat sosial media, jangan main sosial media. Perlu tidak menurut kalian untuk istirahat sejenak dari sosial media?
2: Perlu sih, kalau satu dua hari bisa, tapi kalau sampai satu minggu saya
0: Tapi menurut Nia perlunya itu seberapa perlu, seberapa penting kita buat rehat sejenak?
2: 70%.
0: Oke, 70%. Kenapa?
2: Karena kalau kita terlalu nonton juga nanti kayak tertarik selalu tuh kayak misalnya kita nonton baru 1 menit, hanya kita merasa kayak ketagihan terus nonton sampai berjam-jam tertarik, tidak ada waktu untuk istirahat. Biasanya begadang sampai jam 1 hanya karena nonton itu.
1: Betul. Aktivitas lain gitu ya.
2: Iya,
0: enggak betul.
1: Nia bisa tahan berapa hari?
2: Kalau untuk satu hari bisa, tapi terus sampai 2-3 hari bisa.
0: Trisna, oke deh.
1: Oke, Trisna, kamu berapa hari bisa tahan?
2: Saya sih bisa, kalau tanpa HP juga bisa, hanya karena di rumah harus ada orang, teman-teman untuk berbicara.
0: Berarti kamu ekstrovert?
2: Iya.
0: Iya.
2: Untuk bercerita dengan orang lain.
0: Iya.
1: Selagi kayak kebutuhan kuliah tidak apa ya, kamu bisa satu minggu?
2: Bisa sih.
0: Yang penting ada teman ya. Kalau begitu Nia, kemudian Melan, Carlos harus ada di samping Trisna. Kalau di rumahnya dia tidak ada siapa-siapa gitu ya. Oke. Kalau kasih pesan buat Gen Z ya, sesama generasi kalian malam hari ini, apa yang paling penting tentang penggunaan sosial media menurut kalian?
2: Kalau menurut saya tuh sosial media juga penting untuk teman-teman Gen Z. Kita juga sering mendapat informasi dari kita menonton postingan. Tapi juga apa yang sering kita nonton tuh juga bisa ada kala juga menjatuhkan kita. Kita ingin terlihat sempurna. Jadi nonton sosial media menggunakan sosial media itu sebajarnya saja. Jangan karena melihat postingan itu tertarik. Jadi kita hanya karena melihat dia itu sempurna, jadi kita saya harus seperti dia, saya harus sempurna. Okay. Tapi keadaan belum tentu bisa sih, tapi belum tentu sekarang. Okay. Ada saatnya kita seperti dia. Jadi gunakan sosial media itu dengan bijaksana.
0: Don't comparing yourself with other people kan.
1: Bisa menggunakan sosial media.
0: Kalau Trisna
2: sama juga sih pesan saya untuk Gen Z sekarang. Dalam menggunakan sosial media itu, gunakanlah media sosial dengan bijak. Jangan sampai kehilangan diri sendiri, hanya karena ingin mengikuti standar orang lain lewat sosial media.
4: Iya, yeah, betul sekali.
1: Jadilah diri sendiri, yes. Kembali lagi.
4: Just be yourself. Thank you so much, Nia. Thank you so much, Melan. Dan untuk semuanya ya. Untuk Trisna, untuk Carlos juga sudah yang sudah waktu, meluangkan waktu.
1: Boleh hadir di sini, betul. Di ruang kreatif anak muda ya. Boleh memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi untuk anak muda. Bagaimana kita bisa bijak menggunakan,
4: betul,
1: sosial media.
4: Sosial media itu ibarat pisau ya, bisa digunakan untuk hal baik tapi juga melukai kalau kita tidak bijak menggunakannya. Oke, okay, teman Pro 2, jangan lupa di like, comment, dan share ya Facebook RRI ND. Dan jangan lupa juga nih, buat kalian ya, download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Saya Trinitas.
1: Dan saya Dodi Riti, kita ketemu lagi di CLBK edisi selanjutnya.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 RR Jakarta karena kita punya acara music live chat teman Pro 2. Ada guestar yang sudah menanti kita untuk berbincang-bincang bersama. Host kita ada Edit dan juga Elan. Langsung saja ini dia music live chat.
1: Hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta. Ada bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama
2: Alisa
1: Dira.
2: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Jam.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya.

0: bakar ban di situ?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Waduh.
0: Foto mantan.
2: Aduh.
0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Gak apa-apa,
0: gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya
2: tuh.
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ya? Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar, ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue
0: gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat kira-kira mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan kira-kira tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
2: Jadi
1: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: Iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2-3.
0: 2-3.
1: Lupa. Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Mungkin
1: mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya. Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu kan.
1: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
0: Bener-bener.
1: Lu gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan

0: kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Nice. Gitu kan.
2: Alisa Dira,
1: Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC.
2: Jangan dong, jangan.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiapin.
1: takut jomplang lagi nih.
2: Pada. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2.
1: Yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman pro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya,
0: benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil,
2: oh,
0: ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something, ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu, ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung sebenernya. yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren. Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate, ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something, ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring, ya sih, sebenarnya harusnya jadi bikin orang motivated gitu, atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated, dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Ya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil, ya, jadi
2: betul,
0: satu, ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain, ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip, ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya, dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu, ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir, ya. Cuma kadang dari siblings, ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu, ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau karena cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya disesuaikan lagi. Oh
2: iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong. Sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek. Bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP-nya jauh kah?
2: GP-nya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
0: Enggak pernah berantem.
2: Enggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak justru. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Nah, gitu tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gue menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya enggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang lo cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Teknik
2: treatment ini tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Oh,
2: sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan,
0: iya,
1: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Coba bayangin, statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar, nggak maksudnya nggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu
0: ini? Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling. Iya
2: tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya bagi, mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan? Itu sulit ya, sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini, setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima nggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah, jadi emang kayak lagu ini tuh nggak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya nggak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak, wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini gak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin

0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena yeah. gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang bot. Introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke.
3: Benar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
3: Dan kemana-mana tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: sama Aliza
1: Dira.
0: Ya, baru aja ngerilis single terbarunya, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Setidaknya Aku Telah Mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu gak kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Tapi
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak, boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus redup. Dan harus redup. Di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture
1: gitu. Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu sedih. Tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: Dari so far. Oke.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Iya.
2: Kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal sebelum. Karena dari sebelum mencoba, dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih, itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba. Dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Penyiar. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang
2: lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Oke. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Betul. Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, oke. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Aliza Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Rati, hai.
1: Keren Ica.
2: Kata Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang
0: lo? Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Din?
0: Udah.
1: Oke.
0: Yang lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia pastinya. Yo,
0: jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, teman Pro 2. Tentunya kita masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal musik akselerasi nih, teman Pro 2, ada Hilarius Daru Indrajaya. Ini dikenal dengan nama Dark Boy Gang, teman Pro 2. Menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019. Sebut saja, teman Pro 2, ada Wong Sepele. Nah, teman Pro 2, dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru sapan akrab Dark Boy Gang ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemennekraf ya, teman Pro 2, yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat di dalamnya. Langsung saja, teman Pro 2, udah diajak kalian semua di kesempatan musik akselerasi ini, kita dengarkan Wong Sepele dari Dark Boy Gang featuring Fauzi Haidi.

0: Masih bersama kami teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya, with Pro 2 FM ND dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kita masih terus menemani kalian hingga di jam 12.30 malam nanti teman-teman. Nah, kali ini kita sudah di cerita penutup hari teman Pro 2.
1: Iya, dan malam hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang relate ya, yang melekat dengan

0: kita, baik itu generasi milenial sampai Gen Z, HTS, hubungan tanpa status.
1: Nah, hubungan yang tidak punya status ya teman Pro 2, sama seperti lagunya Vidi Aldiano.
0: Yang mana?
1: Status palsu.
0: Oh ya, kamu masih ingat lagunya?
1: Masih, meskipun dia sudah menghadap yang di atas, tapi ya, lagunya masih terus mengiang-ngiang ya.
0: Bagaimana ya lagunya?

0: palsu. Jadi relate ya dengan lagu ini teman Pro 2. Untuk kalian yang mungkin pernah mengalami yang namanya hubungan tanpa status, boleh berbagi cerita yang ngobrol bareng kita berdua di malam hari ini melalui line WhatsAppnya Pro 2 di 082147650422.
1: Atau kamu juga boleh kok gabung ya di aplikasi RRI Digital. Kita kasih lagu yang sepertinya cucok malam hari ini.
0: Status palsu ya dari Vidi Aldiano teman Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: hari kali ini kita nggak bakal ngobrol tentang satu hubungan yang sering bikin hati bingung tapi susah dijelaskan. Karena memang hubungan itu tidak punya status ya, hubungan tanpa status. Dekat, iya.
1: Iya.
0: Perhatian,
1: iya.
0: Iya.
1: Chat tiap hari,
0: iya.
1: Tapi pas ditanya pacaran, jawabannya tidak.
0: Tidak. Nah. Cemburu? Iya.
1: Terus
0: curiga?
1: Apa
0: iya
1: maksudnya?
0: Gitu. Tapi pas ditanya ya ini pacaran tadi ya?
1: Iya, ate hiroharo kalau
0: jawabannya tidak. Pokoknya jawabannya itu tidak jelas ya teman Pro 2.
1: Pacaran? Tidak. Nah, lo maksudnya apa? Perhatian. Chat tiap hari. Cemburu, ya kan? Itu maksudnya apa?
0: Kalau tidak pacaran, apakah maksudnya? Saya ini adalah snackmu ya?
1: Jadi kadang yang bikin kita
0: capek,
1: yang bikin kita lelah hayati, itu sebenarnya bukan hubungan yang putus nyambung, putus nyambung atau putus, tapi ya hubungan yang ini tanpa
0: tidak pasti,
1: status,
0: tidak tanpa
1: betul.
0: Status ya, kayak meraba-raba gitu ya.
1: Betul.
0: Kejelasannya seperti apa ini?
1: Kita meraba-raba.
0: Iya. Oke, teman Pro 2 ya. Buat kalian yang mungkin punya nasibnya seperti itu ya. Aduh, kalau punya nasib seperti itu.
1: Jangan sampai. Ya.
0: Aduh, kurang beruntung.
1: Iya, bangun tidur yang dicari dia.
0: Iya
1: kan? Mau tidur sleep call, ngobrolnya dengan dia.
0: Pas jalan sama teman kok kamu jalan cemburu, ya, curiga, cemburu. Padahal statusnya itu tidak jelas.
1: Iya, pas hilang sedikit tidak ada kabar, tanya, kamu kemana, dengan siapa, terus kamu siapa?
0: Begitu, saya adalah keluarga. Saya Dodi.
1: Tidak ada status apa-apa, tapi seperti memiliki status teman Bro.
0: Iya, tidak status apa-apa, tapi kayak macam terikat gitu.
1: Kan itu yang bikin pada akhirnya kita mau jalan ke depan. Atau mungkin kesempatan kita buat bertemu dengan orang lain tuh jadi
0: dibatasi, dikekang gitu teman Pro 2. Kalau kamu punya nasib seperti itu, hati-hati ya. Kita bakal nanti berbagi nih teman Pro 2 tipsnya juga. Tapi setelah yang satu ini kita akan kembali teman Pro 2, tetap bersama kami di Pro 2 FM ND, cerita penutup hari.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: cuman fan berdua
1: ya, dari Avolia tadi.
0: Dan kita masih bahas tentang
1: hubungan tanpa
0: hubungan
1: status,
0: tanpa ya, status teman berdua.
1: Setiap hari, tapi bukan siapa-siapa.
0: Betul.
1: Ya, ada hubungan yang lucu ya teman berdua.
0: Iya.
1: Bangun tidur yang dia cari ya teman
0: berdua. Mau tidur ngobrolnya dia sleep call, iya kan?
1: Hilang sejam aja langsung mau kemana?
0: Mau kemana? Tapi anehnya tidak ada status apa-apa.
1: Dan akhirnya banyak terjebak di hubungan yang apa ya?
0: Yang
1: jalan
0: salah.
1: Terus, tanpa
0: betul,
1: arah.
0: Tanpa arah. Karena nyaman mungkin teman pro 2 ya.
1: Padahal,
0: hati-hati sama yang namanya nyaman, karena bikin kita susah move on. Bukan karena cinta, tapi sebetulnya lebih ke kebiasaan, karena terbiasa seperti itu teman pro 2 ya. Jadi ya, kita membiarkan hal yang salah, hal yang keliru itu terjadi. Jadi harus hati-hati teman bro 2. Jadi jangan sampai kamu terjebak dengan kata nyaman, atau ya sudah terlanjur. Ya jangan adalah kata-kata seperti itu. Segala sesuatu itu bisa diperbaiki, segala sesuatu itu bisa dicari jalan keluarnya, dan segala sesuatu itu bisa dirubah kalau kitanya mau teman bro 2 gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: kamu
0: jangan
1: siapa?
0: Merasa nyaman gitu.
1: Kamu siapa?
0: Siapa kamu? Gitu kan, gitu
1: kami
0: kan.
1: Adalah Wocha.

0: Galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: season yang pertama Kamen Pro 2.
1: Dia Rising Star.
0: Rising Star.
1: Oh iya, betul.
0: Dia jago loh main alat musiknya dia. Oke, yes. Kamen Pro 2 ya. Kita masih dengan hubungan tanpa status.
1: Yes, nah. Apalagi kalau bicara tentang anak muda sekarang tuh super duper unik teman Pro 2.
0: Kodenya yang terlalu banyak ya.
1: Betul, tidak bicara sayang secara langsung, tapi misalnya kirim lagu lewat Pro 2 mungkin, ya kan?
0: Kado-kadonya lewat lagu, iya, gitu.
1: Tidak bilang rindu, tapi reply story setiap malam.
0: Tidak bilang cemburu, tapi tiba-tiba hilang pas kita upload foto sama orang lain, ya?
1: Yes.
0: Kadang, masalahnya?
1: Kalau terlalu banyak kode-kodean itu bisa bikin hubungan jadi teka-teki, karena kan teka-teki. Pasangan kita bukan cenayang ya, yang bisa tahu maksud kamu itu apa teman Pro 2.
0: Kayak gimana ya?
1: Yes, dan yang paling capek itu biasanya yang terlalu berharap dari perhatian-perhatian kecil. Apalagi kalau misalnya kamu berharap pasangan ideal yang kamu baca di sosial media itu ada di pasangan kamu, kan? Itu bisa bahaya juga.
0: Nah, maksudnya tadi ya tidak terlalu banyak kode bikin hubungan itu jadi teka-teki.
1: Betul.
0: Dan ini relate ya teman Pro 2, kita dengerin lagu apa? Teka-teki gitu ya.
1: Itu miliknya
0: dari Kotak. Featuring Anggun teman Pro 2.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

Atau misalnya pas dia balas chatnya itu lama, langsung overthinking. Tapi pas mau marah juga bingung, hubungan kita apa? Dan kita sadar juga

kita ini siapa, karena tidak ada semacam komitmen yang kita bangun bersama di awal kan. Dan HTS itu sering bikin seseorang merasa dicintai tapi juga merasa sendirian di waktu yang sama gitu.

0: iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: main abu ya?
1: Abu-abu, jadi hitam tidak, putih tidak. Atau perpaduan antara hitam dan putih.
0: Jadinya abu
1: jadi,
0: ya?
1: Bingung, iya. Jadinya abu.
0: Ya, banyak anak muda sekarang bilang, jalanin aja dulu deh ya. Karena sebagian orang takut hubungannya serius. Ada yang trauma, ada juga yang belum siap. Belum matang mungkin ya, siap secara apa? Mental?
1: Bisa fisik. Jadi.
0: Ya, ada juga yang cuma apa ya takut bosan aja gitu. Karena tiap hari yang pastinya ketemu muka yang sama.
1: Bisa jadi.
0: Oke, dia intinya dia belum siap lah teman Pro 2. Ditambah sosial media bikin semua terlihat mudah diganti. Nah, hari ini dekat sama satu orang. Besok bisa dekat sama yang lain.
1: Iya.
0: Dan akhirnya hubungan jadi sekadar teman nyaman.
1: Oh, ada lagu. Nana jadi teman nyamanmu. Itu lagunya siapa? Yang kau hilangkan keluh kesahku.
0: Jadi teman nyamanmu. Kayaknya tidak asing itulah, gitu ya.
1: Iya, ada it's lagunya viral, itu ya. Teman Bro 2. Jadi
0: ya?
1: Dia tuh bilang kalau dia tuh tidak ingin jadi cuma teman nyaman itu. Ada.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Hello everybody. Tidak terasa ya, kita sudah di
1: ujung cerita teman Pro 2.
0: Iya, teman Pro 2. Kadang kita harus berani bertanya ke diri sendiri, saya bahagia tidak sih menjalani hubungan yang tanpa status ini, teman Pro 2.
1: Karena ya, hubungan yang sehat itu bukan cuma tentang hadir setiap hari, tapi juga tentang kejelasan, kepastian, teman-teman.
0: Jadi, kamu tidak harus buru-buru pacaran, tapi minimal tahu arahnya kemana, teman Pro 2 ya. Karena hati juga capek kalau terus-menerus disuruh main tebak-tebakan. Dan teman Pro 2, kadang ada orang yang datang itu cuma buat menemani satu fase dalam hidup kita. Jadi tidak semua yang bikin nyaman itu akan jadi pasangan, dan tidak semua yang sering hadir itu akan menetap. Dan itu fine-fine saja, karena yang penting jangan sampai kita kehilangan diri sendiri hanya karena kita mempertahankan hubungan yang tidak jelas arahnya. Iya. Kalau memang serius, dia akan datang dengan kepastian. Kalau cuma singgah, setidaknya kita pernah belajar tentang rasa.
1: Oke. Teman Pro 2, demikian kita di cerita penutup hari. Jangan lupa ikuti terus, nantikan terus cerita penutup hari itu. Hadir setiap harinya di jam yang sama selama 2 jam. Kalian boleh cerita apapun itu ya.
0: Yes.
1: Curhat.
0: Boleh
1: saja.
0: Kita siap kok buat jadi tempat sampah kalian. Karena kita baik hati dan tidak sombong. Oke.
1: Nanti teman Pro 2 di jam 11 hingga di jam 12 kita punya musik ya untuk kalian. Musik yang sangat asik nih buat kalian.
0: Betul.
1: Di Just Music, hanya musik menemani kalian ya, setidaknya bisa menjadi pengantar tidur kalian, teman Pro 2.
0: Jadi saya Trinitas
1: dan saya Dodi Riti, teman Pro 2.
0: Tetap enjoy terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro 2.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temen.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodi Riti dan rekan saya Trinitas serta rekan operator Ade Wanda dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun kamu dapat dengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indah, radio publik milik bangsa, program A2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Kamis 14 Mei 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan seluruh tim kerabat kerja RRI ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman-teman Pro2 di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Firmus Raki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Agama Katolik dengan tema Pergilah dan Jadikan Semua Bangsa Muridku. Edisi Kamis 14 Mei tahun 2026. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan hidup kami hari ini. Bantulah kami agar mampu menjadi muridmu yang setia dan berani mewartakan kasihmu melalui perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat kami lemah dan takut, kuatkanlah hati kami dengan penyertaanmu. Jadikanlah hidup kami pembawa damai, sukacita, dan harapan bagi sesama. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius bab 28 ayat 16-20 yang dikenal sebagai amanat agung Yesus kepada para muridnya. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para murid di sebuah gunung di Galilea. Di sana, Yesus memberikan tugas yang sangat penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini bukan hanya untuk para rasul pada zaman dahulu, tetapi juga untuk kita semua yang hidup pada zaman sekarang. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih, damai, dan kebaikan di tengah keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan masyarakat. Saudara-saudara terkasih, di era yang terus berkembang, tantangan hidup pun semakin besar. Banyak orang mudah putus asa, saling membenci, hidup dalam egoisme, bahkan kehilangan arah hidup karena pengaruh dunia yang tidak selalu memberikan kebaikan. Dalam situasi seperti ini, Yesus mengutus kita menjadi saksinya. Menjadi murid Kristus bukan hanya rajin berdoa atau pergi ke gereja, tetapi juga berani menunjukkan sikap jujur, peduli terhadap sesama, rendah hati, suka menolong, dan membawa harapan bagi sesama. Sebab, lewat perkataan dan tindakan sederhana, kita bisa menjadi terang bagi sesama. Yesus juga berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ini adalah janji yang menguatkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, masalah keluarga, sakit penyakit, atau kegagalan, Tuhan tetap berjalan bersama kita. Karena itu, kita tidak perlu takut menjadi orang baik di tengah dunia yang kadang tidak menghargai kebenaran. Tuhan memberi kekuatan bagi setiap orang yang mau setia kepada-Nya. Maka, melalui Injil hari ini, kita diajak untuk tidak malu menjadi pengikut Kristus. Mari, kita mulai dari hal-hal kecil, membawa damai dalam keluarga, mengampuni sesama, membantu yang lemah, menjaga persaudaraan, dan menjadi pribadi yang membawa sukacita. Dengan demikian, hidup kita menjadi pewarta nyata tentang kasih Tuhan kepada dunia. Semoga melalui nas ini, iman kita semakin diteguhkan dan hati kita semakin terbuka untuk menjalankan tugas sebagai murid-murid Kristus di zaman ini. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar tetap setia hidup dalam iman dan kasih kepada-Mu. Kuatkanlah kami dalam setiap tantangan hidup, supaya kami tidak mudah menyerah dan selalu percaya akan penyertaan-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui hidup kami, banyak orang yang semakin mengenal kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Esfield, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas dari Prodoa Ende, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

Ajikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: kaki. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita akan mengawali pagi ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, polisi tegur wisatawan asing berkendara tanpa baju di Labuan Bajo. Dilansir dari RRI.co.id, personel Satuan Samapta Polres Manggarai Barat menegur secara humanis seorang wisatawan mancanegara yang kedapatan berkendara tanpa mengenakan baju di jalan umum di kawasan Labuan Bajo pada Rabu siang 13 Mei 2026. Wisatawan asing tersebut ditemukan saat patroli rutin berlangsung di kawasan wisatawan premium Labuan Bajo. Petugas melihat pria tersebut mengendarai sepeda motor sambil bertelanjang dada dan langsung menghentikannya secara spontan dan juga secara sopan untuk diberikan edukasi. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban umum sekaligus mengedukasi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara agar menghormati norma sosial dan budaya lokal.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, SAR gabungan selamatkan 23 penumpang KM Hinaya di perairan Labuan Bajo. Dilansir dari rri.co.id, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh 23 penumpang KM Hinaya yang mengalami mati mesin dan terombang-ambing akibat gelombang tinggi di perairan antara Pulau Batu 3 dan Pulau Siaba, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator Fatur Rahman mengatakan KM Hinaya bertolak dari Pulau Komodo menuju Pelabuhan Mariana Labuan Bajo sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah sebelum mengalami gangguan mesin di tengah pelayaran. Menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan segera dikerahkan menuju lokasi kejadian, namun dalam perjalanan tim mendapat informasi bahwa sebagian besar penumpang telah lebih dahulu dievakuasi oleh unsur potensi SAR dan kapal lain yang berada di sekitar lokasi. Masih di Info Pro 2, KPPN Ruteng dorong Fatker di Manggarai Raya dan Ngada bertransaksi non-tunai. Dilansir dari rri.co.id, KPPN Ruteng mewajibkan instansi pemerintah di wilayah Manggarai Raya dan Ngada untuk meninggalkan pola konvensional dalam pengelolaan keuangan negara. Seluruh Fatker diwajibkan menggunakan internet banking serta kartu kredit pemerintah guna menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern dan akuntabel. Kepala KPPN Ruteng Ahmad Jainuddin mengatakan sistem pembayaran non-tunai telah diimplementasikan sejak 2018 sebagai bagian dari modernisasi sistem pembayaran APBN yang terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, bagaimana kabar kamu di hari ini? Pasti kamu lagi siap-siap pergi. Tunggu, ini kan hari merah ya, kenapa siap-siap pergi? Oh iya, ini weekend ya teman Pro 2, hari merah, hari libur. Mungkin kamu di pagi hari ini ada yang sedang bersiap-siap mengatur jadwal untuk liburan kemana gitu ya. Atau sudah ada listnya nih, mau ke ini mungkin liburan jauh. Soalnya panjang nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow. Tapi kalau kita melihat keluar teman Pro 2, sepertinya cuaca lagi sendu sekali ya di pagi hari ini. Kenapa? Tapi it's okay, karena segala sesuatu yang datang itu adalah rahmat dari Allah ya teman Pro 2, harus kita syukuri. Kita sudah masuk di Kepo Time nih teman Pro 2. Seperti biasa di Kepo Time kita akan ngobrol-ngobrol santai ya teman Pro 2. Bisa jadi ada satu hal yang bikin kepo kita selama ini tuh bisa terjawab.

Nah, teman Pro 2, sekarang tuh kita masuk ke dunia yang sangat rahasia, yaitu second account. Kalau first account isinya foto estetik, senyum manis, caption bijak. Nah, second account ini biasanya isinya curhatan, foto blur, overthinking jam 2 pagi, screenshotan chat sampai posting muka nangis. Bener apa enggak? Asik. Bener atau bener? Kebanyakan begitu ya, teman Pro 2. Kita ingin di first account tuh menjadi kita yang berbeda, menjadi bukan kita sih, kita ingin dipandang lebih baik, lebih keren, lebih cool begitu ya, dengan sosial media kita yang isinya tuh foto-foto estetik semua. Tapi kenapa kita bisa punya second account? Nah, di second account itu isinya random banget, teman Pro 2. Siapa di sini kamu yang punya second account dan random banget? Ayo angkat tangan. Ayo. Ayo coba suaranya mana? Nah, karena kebanyakan tuh begini, teman Pro 2. Dari second account tuh orang merasa lebih bebas jadi diri sendiri. Kebanyakan sih begitu. Kadang ada orang yang di dunia nyata terlihat paling ceria, tapi di second account ini ternyata paling sering posting tentang capeknya hidup. Dan ini yang bikin media sosial tuh jadi tempat pelarian banyak anak muda. Dan teman Pro 2, penting juga untuk tahu kita nih batasannya untuk hal-hal seperti itu. Jangan sampai semua masalah pribadi diumbar terus di internet, karena gak semua orang di media sosial benar-benar peduli kita ya. Ada juga yang cuman kepo. Jadi begitu. Yang paling seram itu bukan mantan yang datang lagi, tapi teman yang diam-diam screenshot story kita. Nah, benar gak sih? Benar dong ya, teman Pro 2. Jadi harus hati-hati sih. Boleh-boleh aja untuk pelampiasan atau pelarian kamu, tapi tetap harus hati-hati, teman Pro 2.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Dan buat teman Pro 2, Ayu juga mau mengajak kamu untuk jangan lupa download aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Caranya cukup mudah, kamu tinggal download melalui Play Store ataupun App Store. Nah, kenapa harus download aplikasi RRI Digital? Karena di RRI Digital kamu bisa dengarkan lagu-lagu tanpa iklan teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa dengarkan podcast-podcast terbaik kita ya teman Pro 2, dan juga mini drama terbaik dari penyiar nih. Jadi di mana lagi kamu bisa dengarkan aplikasi yang isinya lagu-lagu, bahkan ada lagu favorit kamu tanpa iklan dan gratis, tidak berbayar lagi teman Pro 2, hanya di RRI Digital. Jadi jangan lupa download ya. Di dalam RRI Digital juga kamu bisa dengarkan Pro 2 dimanapun dan kapanpun, tidak hanya Pro 2 ND ya, Pro 2 dari Sabang sampai Merauke juga bisa kamu dengarkan. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semuanya bisa kamu dengarkan teman Pro 2, di mana lagi kalau bukan di RRI Digital. Jadi jangan lupa download ya teman Pro 2 RRI Digital.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Teman-teman Prodia, kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Tadi kan kita sudah bahas kenapa orang bisa punya second account ya. Ternyata beberapa dari kita semua itu ingin menunjukkan sisi randomnya kita di situ, teman Prodia. Di first account kita akan menunjukkan hal-hal baik, hal-hal kece dan estetik, tapi di second account random semua ya, teman Prodia. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang paling penting nih. Gimana caranya supaya kita tidak terlalu bergantung sama validasi media sosial nih, teman Prodia? Yang pertama, kurangi membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Pasti ya, memang kalau rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Tapi dikurangi, bukan langsung di stop, tapi dikurangi ya teman Prodia. Yang kedua, ingat kalau jumlah like tidak menentukan nilai diri kita. Jadi kalau misalnya like kamu hanya 10 orang, 5 orang, it's okay. Mereka tuh kan dari like itu tidak bisa langsung menilai kamu tuh seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya, cari aktivitas di dunia nyata ya, yang bikin kamu bahagia. Contohnya main game. Nah, itu kalau buat kamu bahagia, ya udah lakukan aja gitu teman Prodia. Jadi tidak harus haus akan validasi di media sosial. Kenapa like saya sedikit? Kenapa yang nonton saya sedikit? Ketika kamu lagi live siaran atau lagi live melakukan kegiatan, kenapa tidak ada yang lihat atau tidak ada yang komentar dan lain-lain? Jadi dikurangi yang begitu. Lebih bagus cari aktivitas yang membuat kamu bahagia. Dan yang terakhir, mungkin punya circle yang benar-benar support kamu. Nah, ini juga penting ya, circle itu tadi. Kalau kamu tidak punya circle atau circle kamu tidak yang support, bahkan toxic, nah ini nih agak sulit ya teman Prodia untuk bisa kita berjalan dengan aman, nyaman dan tenteram. Karena pasti kita akan terus bermasalah, karena circle yang toxic kan membuat masalah pasti ya. Kemudian kita haus akan validasi lagi, kita ingin dicap orang-orang baik oleh orang-orang yang ada di media sosial. Nah, itu tuh hal yang sangat memusingkan ya menurut saya. Kemudian ini yang paling penting, belajar nyaman jadi diri sendiri. Karena banyak sekali orang yang tidak menjadi dirinya sendiri, teman Prodia. Dari situ kita harus belajar nih untuk nyaman pada diri kita sendiri. Lebih bagus sayangi diri kita sendiri sebelum kita belajar untuk menyayangi orang lain, gitu ya teman Prodia. Dan ini adalah segmen terakhir di Kepo Time. Dan semoga kamu semua bisa terhibur oleh informasi yang Ayah sampaikan teman Prodia. Tapi tetap harus stay tune terus, karena walaupun Kepo Time sudah berakhir, akan ada FYP, Flourish Your Playlist, di mana tempat kamu request lagu. Ini adalah program spesial untuk kamu, pasti kan yang kamu tunggu-tunggu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND teman.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist kamu.

Halo Dua, back again bersama Ayah. Dan kita sudah di FYP Flourish Your Playlist. Mana nih suaranya kamu yang mau request lagu? Langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Bukan hanya request lagu ya teman Pro 2, kamu juga bisa kirim-kirim salam manis di pagi hari ini untuk memberikan semangat seseorang mungkin ya. Karena melihat cuaca yang begitu sendu di pagi hari ini, kamu tuh harus menyemangati seseorang. Seperti saya nih contohnya, betul semangat ya. Tapi bukan hanya saya, pasti kamu juga. Jadi Ayah akan semangati kamu teman Pro 2. Semangat, semangat. Oh yeah, ampun centil ya. Oke deh teman Pro 2, ini sudah ada yang bergabung. Pendengar setia Pro 2, siapa lagi kalau bukan Bang Irul di Mbongawani. Nah Bang Irul ini mau request lagunya Darboy Gang yang berjudul Kicau Mania. Oke siap Bang Irul, akan kita putarkan. Dan salamnya untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Oke deh Bang Irul, terima kasih banyak sudah request lagu di FYP Flourish Your Playlist. Ayah tunggu giliran request lagu dari kamu. Sambil ayah tunggu, kita dengarkan dulu di requestan dari Bang Irul, ada Kicau Mania.

sehat terlihat sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Hello teman berdua, back again bersama Ayah nih. Balik lagi ya di FYP Flourish Your Playlist. Mana suara kamu yang mau request lagu, buruan ke WhatsApp berdua di 082147650422. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dengan kita nih, teman berdua dari pendengar setia berdua pastinya. Ada Kak Safi Kebu nih, teman berdua mau request lagunya Green Day yang judulnya Believer of Broken Dreams. Okay, Broken Dreams. Kita akan putarkan spesial untuk Kakak Sevi ya, teman produa. So, buat kamu yang mau request, buruan kita tunggu teman produa sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ku. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman produk sama ayam masih di FYP Flores Your Playlist. Waktu kita kurang lebih 10 menit lagi nih teman produk di FYP, karena 10 menit ke depan kita akan ke Pro 2 Spot. Jadi pastikan kamu request lagu favorit kamu di pagi hari ini di 082147650422. Selanjutnya yang mau putarkan lagu dari Project Pop deh, ada Bukan Superstar. Sepertinya kita nih semua kan superstar ya. Yang bukan superstar ini, yang bukan superstar ini mereka teman berdua. Kalau kita semua superstar ya di diri kita masing-masing pastinya. So ini dia Project Pop, Bukan Superstar.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: sudahlah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Eh, tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Aca. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.